Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Masih berada sama Nanda sampai di pagi hari ini untuk menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini, yang mungkin hari Seninnya tuh dimulai dengan kayak yah, Senin lagi gitu. Gak apa-apa sobat ya, meskipun kalau misalnya kamu mau loncat di hari Selasa pun sob ya, sama aja, ya itu adalah kehidupannya. Dan ya untuk kamu saudara-saudara yang di pagi hari ini masih mager-mager gitu ya, masih malas-malasan untuk bangun, yuk bangun sob ya, wake up ya, yuk bangun ya saudara-saudara. Boleh deh kalau mau request lagu, nanti aku puterin biar mood booster kamu jadi lebih booster lagi gitu ya. Boleh langsung aja ke WhatsApp di 081-2302-1039. Mungkin sambil kamu mau cari-cari mau request lagu apa ya, aku masih mau lanjutin juga untuk obrolan kita di pagi hari ini sobat Rame Suara, yang membahas soal program pemerintah yang membuat kita selalu berpikiran kayak wow gitu. Nah, salah satunya ini adalah MBG sobat Rame Suara. Jadi dari KPK juga udah kasih lampu kuning ya buat program makan bergizi gratis. Jadi mereka tuh mendukung 100% gitu. Tapi tegas juga soal transparansi anggaran. Karena wajar gak sih? Karena setiap ada anggaran raksasa pasti ada oknum yang cari celah tuh ya. Kayak ini belut ya, cari-cari gitu lah pokoknya ya. Licin banget calinya. Dan juga jadi jangan sampai ya niat mulia mencerdaskan generasi emas justru terhambat karena praktik kotor di tengah jalan kayak gitu sob. Karena memang kalau kita tahu ya sobat Rame Suara, di ya belakangan ini gitu, program MBG ini juga udah kemarin kepala BGN ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada korupsi gitu ya sob ya. Sebenarnya kita mikirnya ya semoga aja berhenti di situ aja gitu, gak ada lagi tuh ya apa namanya korupsi-korupsi yang lain. Entah ya, memang program ini tuh awalnya benar-benar untuk rakyat ya kan, harusnya sih iya. Tapi untuk kebijakan-kebijakan yang dari awal hingga sampai saat ini, atau mungkin juga ada rencana program, rencana kebijakan kedepannya juga, ya semoga itu tujuannya adalah untuk masyarakat Indonesia. Nanti kita bakal obrolin juga sebentar masyarakat. Sebenarnya apa sih, kok akhir-akhir ini banyak banget itu loh yang ngobrolin soal MBG. Bukannya ini juga program udah dari awal dan juga udah banyak banget yang mensetujui, tapi kenapa sekarang kok akhir-akhir ini banyak juga yang demo pertama. Ada juga kemarin ya demo soal MBG yang menolak MBG diliburin ya, karena kan libur sekolah gitu loh sob. Tapi di demo maksudnya jangan sampai MBG itu diliburkan gitu ya. Ada isu juga dugaan kalau demo-demo itu dibayar dengan ada yang 50.000, 100.000, 300.000 sempat Rame Suara ya. Nah itu habis itu ada lagi tuh ya huru-hara lainnya, nanti kita bakal obrolin buat kamu juga. Boleh deh absen di sini di pagi hari ini sahabat Rame Suara barengan sama aku. Kamu bisa cek di website ramesuara.fm.com boleh, sambil pantau CCTV di Xpace Radio juga bisa banget, atau mungkin juga lewat WhatsApp mau call mau video call boleh banget di 081-2302-1039. Aku mau kasih lagu spesial terkhusus di hari Senin ini ya, lagu dari Hindia, Berdansalah Karir Tak Ada Artinya.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam buat ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama Nanda, menemani segala aktivitas kamu juga, Sob, ya. Dan juga sebelum beraktivitas, cek dulu BBM-nya, bensinnya. Apakah masih ada, masih full, atau tinggal satu garis aja gitu, Sobat Prime Suara. Karena memang ngomongin soal BBM gitu ya, di beberapa SPBU Lamongan, Pertalitnya tuh lagi kosong, lagi gak ada stok, Sobat. Bahkan udah dari pertengahan Juni kemarin sampai Juli nanti itu baru ada. Kemarin kalau menurut kesaksian di SPBU Skodadi, atau kalau kamu tahu di Telon Sumlaran agak ke utara itu, Sob, itu dia tuh bilang katanya soalnya seharusnya tuh ada stok 3 bulan. Nah, belum 3 bulan itu stoknya udah habis gitu, Sobat Rame Suara. Ya, kita tahu ya, kita sama-sama tahu kalau Pertamax itu kan lagi mahal banget, Sobat Rame Suara. Jadi banyak yang ke Pertalit, dan akhirnya Pertalit ini juga jadinya habis gitu. Bahkan dari kenaikan BBM yang subsidi jenis Pertamax dan Pertamina Dex ya, sejak 10 Juni itu jadinya ngubah lah ya pola konsumsi masyarakat di Lamongan. Banyak pengguna kendaraan beralih ke Pertalit, hingga sejumlah SPBU itu kehabisan stok akibat lonjakan dari permintaan kayak gitu, Sobat. Dan perubahan tersebut juga tampak di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Pengendara yang sebelumnya rutin menggunakan Pertamax kini tuh balik ke Pertalit gitu. Kadang juga orang yang gak mau ngantri panjang banget ke Pertalit, itu kan dulu-dulu tuh ya udahlah ke Pertamax aja, tapi sekarang mending ngantri deh daripada ke Pertamax yang mahal kayak gitu. Karena kita kan ngebelinya juga gak yang seliter gitu ya, pasti 2 liter atau bahkan lebih. Atau kalau mengisi full yang tangki mobil atau mungkin tangki motornya itu gede luas, nah tuh lah bisa dihitung, bisa 50-an lebih, Sobat. Terus ya, jadi dampaknya itu penjualan BBM non subsidi jadinya nurun. Sementara Sobat Rame Suara, antrean dan permintaan Pertalit ini terus meningkat di sejumlah titik kayak gitu. Nah, ada juga selain di Telon ya, ini ada di SPBU 556-2230 di Kecamatan Kota Lamongan, itu pun juga Pertalitnya lagi kosong, Sobat. Dan menurut dari pihaknya, ini juga belum dapat memastikan kapan Pertalit itu tuh kembali dikirim ke SPBU. Dan ini tuh ada di Jalan Kombespol M. Duriot Suwoko ya. Jadi kalau kamu mau isi bensin di Jalan Kombespol M. Duriot Suwoko ini, SPBU-nya, jangan ke Pertalit karena habis gitu ya. Jadi kamu siap-siap uang banyak untuk ke Pertamax-nya kayak gitu. Dan kondisi serupa juga terjadi di SPBU Jalan Basuki Rahmat Lamongan, Sob. Jadi pertingginya permintaan pembuat Pertalit ini juga kosong gitu. Ya. Kadang kita kayak, aduh, ini belum beli ini, belum beli kebutuhan ini, belum beli kebutuhan itu, belum self reward gitu ya, Sob ya. Tapi setiap harinya, setiap kebijakannya pasti ada yang bikin kita kayak, ya gitu. ya gimana lagi sobat ya. Dan untuk kamu boleh banget tuh bisa bergabung di cuap-cuap pagi pada hari Senin ini. Sobat Remisor, kita masih bakalan ngobrolin soal huru-hara kebijakan pemerintah akhir-akhir ini sob. Kamu juga boleh banget untuk menyuarakan pendapat kamu bebas. Kalau misalnya kamu jangan diomongin atau jangan disiarin namaku dah, gak apa-apa, gak aku siarin kok ya. Dan gampang banget caranya, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora. Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
6: Ramai Suara 103,9 FM.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh? Teteh siapa?
7: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3.
10: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsburg.
12: Brava Suara.
13: Music hits and information. Brava Suara.
14: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
15: Siapa kamu?
16: I'm Suzuki.
15: Siapa kamu?
16: I'm Suzuki.
15: Siapa kamu?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama Nanda dan juga Sob. Kita ini masih ngebahas soal program-program pemerintah yang sekarang juga masih banyak banget jadi sorotan gitu. Nah, dari kacamata ekonomi, seluruh suara kalau soal MBG, ini berdasarkan data dari Bappenas ya, memang penurunan stunting itu jadi prioritas nasional 2026 gitu. Tapi memang manfaatnya bakalan kerasa kalau pengadaan bahan pangan itu juga diambil dari petani dan UMKM lokal. Jadi masyarakat itu juga gak cuma butuh makan, ya kan? Tapi butuh perputaran uang di daerah sendiri biar ekonomi rumah tangga itu juga tetap stabil gitu. Jadi kalau cateringnya pakai pemain luar ya, ya sebenarnya sama saja, ibaratnya nutup satu masalah gitu ya, tapi ya masalah satu masih kebuka gitu. Nah itu juga bakal merembet-merembet juga ya gitu sobat. Terus habis itu ya, mungkin kalau ngomongin soal makanannya ya kan, dilihat dari sejauh ini sahabat mesra, memang banyak pro kontra dan banyak juga makanan yang sudah sesuai dengan gizi atau malah sebaliknya gitu sob. Karena mengacu pada Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri dan pedoman gizi, menu MBG itu kan harusnya memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak ya. Jadi masyarakat kita juga butuh transparansi menu yang terbuka. Jadi kayak sebenarnya ada loh program-program MBG yang di daerah tertentu sih sebenarnya itu udah upload ini gizinya segini gitu ya, dan juga makanannya ini gitu. Tapi memang nggak sedikit juga makanan-makanan yang MBG ini itu tidak layak untuk dikonsumsi lagi gitu. Tapi kalau sekarang ini kan MBG lagi libur ya, soalnya memang sekolahnya lagi libur. Tapi kalau yang kemarin, yang libur-libur sekolah kemarin, itu sebenarnya MBG-nya masih ada yang jalan. Jadi masakannya atau makanannya itu dikirim gitu lah ke rumah, atau bakal diambil habis itu ya dia dimakan di rumah seperti itu. Nah, tapi kalau kita merujuk data BPS ya, soal angka kemiskinan sobat Rumeswara, kebutuhan masyarakat itu juga sebenarnya adalah jaring pengaman sosial yang berkelanjutan. Jadi bukan bantuan yang temporal gitu sob. Program MBG ini kan memang ya membantu meringankan beban orang tua, tapi masyarakat juga butuh nih kepastian harga pangan yang murah secara permanen. Bahkan kayaknya juga bukan harga pangan aja, tapi harga kebutuhan pokok. Jadi jangan sampai program ini ada tapi harga beras, telur, terus harga kebutuhan yang lain itu melambung tinggi seperti itu. Karena memang sinkronisasi kebijakan itu juga yang dicari sama masyarakat. Jadi kayak banyak juga yang bilang masyarakat itu ini sebenarnya ada sih MBG ya, bagus gitu, bagus banget. Tapi sekarang cari kerja susah kayak gitu sobat Rameswara. Terus untuk pendidikan pun juga sekarang ini lebih mahal. Nah itu mungkin juga harus lebih banyak di ya diprioritasin juga lah ya. Meskipun memang mungkin ya kita positif aja, masih proses gitu sobat. Dan nanti juga Nanda bakalan update-update info lainnya juga sesuai dengan sumber data yang paling akuratnya. Dan juga untuk kamu sobat Rumeswara yang mau bergabung, yang mau join, yang mau komen-komen juga boleh banget ya, bisa berangkat sama aku di pagi hari ini tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap tapi cuap-cuap yang ada isinya. Yang mau gabung langsung lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Yeah.

0: soul. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat masih bersama Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang enggak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, sahabat Romes Suara, di pagi hari ini buat kamu yang mungkin punya adik, punya anak gitu ya, atau keponakan, pokoknya anak-anak gitu yang rewel makannya, terus habis itu butuh yang namanya vitamin, sahabat Romes Suara ya, biar meningkatkan kecerdasan otak, kemudian juga apalagi ya untuk sekarang ini kan juga cuaca lagi gak menentu, sahabat Romes Suara. Nah, untuk sistem kekebalan tubuh biar meningkat ya, aku rekomendasikan ada Mahir Be Smart Honey Sob. Jadi ya, Mahir Be Smart Honey ini itu adalah hasil budidaya lebah madu Apis mellifera yang tentunya mutunya udah terjamin dan asli, tanpa tambahan ya tambah bahan-bahan lain gitu sobat. Jadi benar-benar alami dan kaya akan vitamin A, B, C, E, dan K, serta mengandung aneka mineral sobat, serta mengandung aneka enzim, protein, hormon-hormon, zat antimikroba, dan antibiotik. Jadi dijamin tidak fermentasi karena kadar airnya juga rendah, yaitu cuma 20% aja, dan juga udah lulus kendali mutu yang ketat dan hati-hati. Ini untuk anak-anak sobat Romes Suara, ini tuh madu yang enak banget. Jadi kalau kamu biasanya anak-anak itu kan suka ya yang manis-manis sobat, daripada manisnya tuh ada gula tambahan, habis itu pemanis buatan dan lain sebagainya, mending yang asli-asli aja. Karena dari Mahir Be Smart Honey ini juga bisa membantu untuk meningkatkan kecerdasan otak anak, kemudian membantu untuk menambah konsentrasi, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ada anti alergi juga. Setelah itu juga membantu merangsang motorik anak. Nah, kandungannya di sini juga sobat ya, ada mengandung bee pollen 2000 mg, terus ada royal jelly 500 mg dan propolis 500 mg. Nah, aturan minumnya gimana Nda? 2 kali sehari aja 1 sendok makan sobat Romes Suara. Dan kalau kamu mau Mahir Be Smart Honey ini, boleh banget langsung aja ke studinya Romes Suara di Jalan Sunan Giri nomor 70 lantai 2 Lamongan. Atau mungkin mau konsultasi dulu bisa banget ya, bisa lewat WhatsApp di 081 2302 1039.

yang berkomentar lewat WhatsApp. Nah, ini dari wait, WhatsApp ya. Aku lihat dulu. Dari Mas Danu ya. Oke, Mas Danu ini pedagang pasar katanya. Program makan gratis itu bagus, Mbak, tapi kalau harga beras di pasar ikut naik gara-gara diborong buat program itu, ya malah susah buat kami gitu. Oke. Karena tapi ini kan masa libur sekolah ya. Sepertinya juga yang bikin diliburkan sekolah suara kemarin ada informasi juga kalau barang bahan-bahan pokok seperti cabai itu turun harganya sob karena memang ya itu tadi nggak di apa ya untuk supplier utamanya dari MBG itu sekarang lagi nggak belanja ibaratnya tuh gitu jadi banyak pemasoknya terus itu jadi untuk orang-orang biar beli ya ya itu diturunin lah harganya terus habis itu sebetulnya suara ada dari Babat Shop ini nggak ada namanya katanya gini sebagai orang tua saya tuh seneng banget mbak kalau anak dapat makan siang gitu oke. Alhamdulillah ya kalau seneng kalau bermanfaat juga kan seneng juga nih kita sobat ramai suara ada dari Mas Rian ya seorang guru honorer nih katanya mbak makan bergizi itu penting sebenarnya tapi mungkin tolong ya jangan lupain fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru yang juga butuh perhatian. Nah, ini sebenarnya dilema yang cukup klasik ya sob. Jadi masyarakat juga butuh keduanya sebenarnya anak sehat bergizi dan sekolah yang fasilitasnya layak gitu. Jadi jangan sampai salah ambil prioritas anggaran. Nah, menurut kamu sobat ya terkait dengan kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini jadi ruang diskusi gitu ya. Sedang jadi ada solusi atau mungkin cuma formalitas doang? Kamu bisa langsung aja kirim WhatsApp ya di WA Prameswara 081230210139 atau boleh juga untuk berkomentar lewat aplikasi X Space Radio.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
2: Promes Suara 103,9 FM, News, hits, and information. Nah, sahabat Promes Suara, ini ada

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Premes Suara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Premes Suara 103,9 FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Brava Suara.
9: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Yuk kita cek rutenya sekarang juga Sobat Rambai Suara, langsung aja switch ke website rambaisuara.fm atau juga di aplikasi Xpress Radio, karena kamu bakalan bisa lihat situasi lintas yang sekarang real time di arah Paciran, Babat, dan juga Surabaya. Kalau tadi polisi ya, dari pihak kepolisian itu berjaga dan juga menertibkan di daerah Pucuk. Nah sekarang ini Sob ya, dari pihak kepolisian sedang menertibkan di daerah Telon Sumelaran atau di Simpang 3 Telon Sukodadi ini. Karena memang untuk situasi lalu lintasnya lagi rame banget Sobat Rame Suara, tapi bersyukurnya adalah gak sampai terjadi kebaratan lagi seperti itu. Tapi pokoknya buat kamu nih ya, itu kan udah ada pihak kepolisian, udah ada yang berjaga-jaga juga, jangan sampai apa, jangan sampai nyerobot-nyerobot gitu ya. Tetap harus patuhi rambu lintas, tetap patuhi arahan yang ada pokoknya. Ini kalau dari CCTV-nya, kalau mau ke Paciran Sobat Rame Suara, ini terpantaunya malah lebih lancar gitu ya. Dan jadi enggak terlalu rame. Tapi kalau dari arah Babat yang mau ke Surabaya, ini juga terpantaunya rame Sobat Rame Suara, tapi enggak sampai terjadi kepadatan lalu lintas gitu ya. Dan juga kalau dari arah sebaliknya, dari arah Surabaya Babat, ini juga terpantaunya malah cenderung ke lancar, lebih lancar lah ya. Oke. Aman, Sob. Tapi meskipun aman kayak gini, jangan leha-leha gitu ya. Ah, berangkatnya nanti aja deh, berangkatnya nanti aja deh. Ya, nanti kalau kamu nanti-nanti berangkatnya, takutnya macet loh nanti, Sobat. Malah terlambat kegiatan kamu di pagi hari ini, di hari Senin yang ceria ini. Oke, okay, next. Aku pantau juga Sobat Rame Suara di Simpang Tugu Wingko ya. Di Simpang Tugu Wingko Babat, mulai dari arah Jombang, ini terpantaunya juga lancar. Arah ke Bojonegoro pun juga lancar. Pun arah sebaliknya pun juga lancar Sobat Rame Suara. Oke, okay. Jadi gak ada hambatan, gak ada keramaian pun juga. Karena biasanya kalau di Simpang Tugu Wingko Babat ini tuh ramenya tuh rame truk-truk gitu loh. Apalagi di daerah Bojonegoro ke Babat, nah itu malah ramai banget. Atau kalau arahnya ke Babat dari Jombang, Babat ke Jombang, itu juga ramai banget. Tapi di hari Senin ini situasinya kondusif. Tapi kalau pasarnya ini masih tetap ramai ya, banyak banget nih angkot-angkot yang berjajaran parkir gitu Sobat Rame Suara. Jadi itu yang mungkin nyebabin kayak agak terhambat dikit lah perjalanan. Tapi secara overall masih aman banget. Next kita pantau juga Sobat untuk situasi lalu lintas di Simpang 3 deket. Nah ini malah cenderungnya ke lengang Sobat atau landai gitu ya. Mulai dari arah ke Gelagah juga lancar banget. Atau dari Gelagah yang mau ke mana Gresik pun juga lancar Sob. Arah sebaliknya pun juga lancar. Jadi gak ada lagi hambatan untuk di jam 8:30 ini Sobat Rame Suara. Tapi tetap stay safe juga, jangan ngebut, tetap patuhi rambu lalu lintas gitu ya. Pokoknya tetap patuhi aturan-aturan yang ada di jalan gitu. Nah Simpang 3 Telon Pucuk ini udah mulai merambat lagi nih Sobat Rame Suara. Mulai dari daerah Pucuk ke Surabaya ya, ini mulai merambat lagi tuh, ya kan. Better kamu berangkat sekarang deh Sob, kalau belum berangkat kerja gitu ya, jangan ditunda-tunda lagi. Aku mau kasih lagu spesial deh buat kamu biar lebih semangat lagi di perjalanan, atau mungkin juga biar lebih semangat lagi bangunnya di hari Senin ini. Lagu dari Salma Salsabil, Hachu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai Sobat Rame Suara, kembali lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rame Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
8: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
9: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
7: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
8: yes,
7: gitu ya.
8: Betul sekali.
7: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
8: Betul.
7: Di Lamongan, Sobat Rame Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rame Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
8: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
7: Oke, berarti investasi emas ya?
8: Betul.
7: Itu seperti menjanjikan banget gak sih?
8: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
7: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
8: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
7: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri gimana?
8: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor 1.000.
7: Berapa?
8: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
7: Maksimalnya 5 tahun?
8: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
7: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
8: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak. Gitu.
7: Jadi untungnya di kita ya.
8: Betul sekali.
7: Oke, jadi Sobat Rambesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
8: betul,
7: sama langsung,
8: betul,
7: sistemnya beda atau sama?
8: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
7: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
8: Oke.
7: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
8: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
7: Boleh, silakan Bu.
9: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
7: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
9: Tetap boleh. Seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa. Nanti kita kalau tidak ada event seperti ini, bisa di kantor Pegadaian. Kita ada showcase-nya. Bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
7: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
9: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
7: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, Sobat Rambesara, ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
8: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
7: Boleh di skill mungkin yang paling murahnya itu
8: seberapa? Oke, gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
7: Oke, okay, berarti ini Sobat Rambesara pinjam ya.
8: Oke. Okay.
7: Berarti ini kalau kamu lihat Sobat Rambesara ya, yang warna hijau ini.
8: Yang warna kuning.
7: Oke, okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
8: Gen Z,
7: ya,
8: betul-betul.
7: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa, rekomendasi gitu ya.
8: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
7: Jadi bisa dipilih, Sobat Rambesara, yang di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
8: Betul sekali.
7: Karena konsepnya juga sama saja.
8: Betul.
7: Gitu ya. Dan mungkin kalau Sobat Rambesara mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
8: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
7: Oke, atau di Instagramnya ada?
8: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
7: Oke, Sobat Ramesara, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Ramesara saja.
8: Betul.
7: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
8: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
7: Ya, gitu. Lalu Sobat Ramesara, kita ketemu lagi di Konten Pojok Pintar.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Program Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih sama Nanda, Suara Suara tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi.

lagi yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, Sobat Rabasara, kalau tadi kita ngobrolin soal program pemerintah, salah satunya MBG yang sekarang juga lagi di banyak banget diperbincangkan Sobat, bahkan ya di setiap pidato presiden itu MBG gak bakalan gak dibahas gitu ya. Pasti dibahas, pasti diobrolin kayak gitu. Nah, ini juga ada salah satu informasi yang cukup menyita perhatian Sobat Ramesara. Jadi pemerintah ini katanya sih ya, dia tuh bilang kalau siap berdialog soal program MBG, tapi dengan catatan jangan diusir. Ya sebenarnya kan ini gak ngarang usir sih, ya gak sih Sob, ya ngapain juga gitu kan. Dan pernyataan ini juga muncul setelah adanya dinamika pro kontra di beberapa daerah memang. Sebenarnya ya, kalau pemerintah mau membuka pintu dialog seluas-luasnya, ya seharusnya memang gak perlu ada rasa takut gitu kan. Selama dialognya juga jujur dan juga terbuka. Kalau yang sempat viral di beberapa media sosial, ya itu salah satu, itu kayaknya wakil BEM dari UI ya Sobat. Itu juga dia menyampaikan pendapat-pendapatnya, itu kan perwakilan masyarakat Indonesia ya Sob ya, tanpa adanya menyerang personal. Nah itu sebenarnya yang kita butuhkan begitu Sobat Permisor. Jadi dialog-dialog yang seperti itu, dan jawabannya pun seharusnya relevan gitu harusnya. Tapi sepertinya sih iya, kamu boleh banget untuk berpendapat Sobat Prameswara ya. Nah kalau dari ada juga komentar dari media sosial Sobat Prameswara, dari Mas Adi katanya, Mbak, pemerintah bilang mau dialog itu bagus, tapi dialognya jangan cuma sama elit kampus atau pengusaha gede, dialognya sama kami orang tua yang tiap hari mikirin uang saku anak. Boleh juga gitu ya. Karena memang yang diisi bukan hanya perutnya aja yang kenyang, tapi dompetnya juga nih yang perlu diisi gitu ya. Bener gak sih Sob? Setuju gak ya? Boleh banget kalau misalnya kamu mau ikutan bergabung gitu ya, di menit-menit terakhir aku sebelum pamit undur diri, kamu juga boleh banget masih berkesempatan untuk bergabung lewat WhatsApp di 081 2302 1039.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai Sobat Brahma Suara, selamat pagi. Dan gak kerasa gitu ya Sob ya, aku udah nemenin kamu selama 3 jam ya. Jadi makasih banget buat kamu yang udah kirim WA atau sharing pendapatnya barengan sama aku di pagi hari ini gitu ya. Jadi jujur, baca pesan-pesan dari kamu itu juga bikin kayak ngerasa ternyata kita satu frekuensi gitu ya, peduli gitu sama apa yang terjadi di sekitaran kita, mulai dari urusan gizi anak sekolah, bahkan kondisi jalanan juga gitu sobat. Tapi inget ya, kebijakan-kebijakan pemerintah tadi memang perlu kita kawal, tapi jangan sampai bikin hari Senin ini jadi ikutan berat. Kritik boleh kencang, tapi mindset tetap harus tenang. Yang penting kita udah bersuara, dan semoga suara-suara kecil dari lamongan ini bisa jadi masukan besar di Indonesia pastinya. Dan juga sobat, nanda mau pamit undur diri, tapi jangan sampai pindahin channel kamu, karena setelah ini masih ada lagu hits dan juga informasi-informasi update barengan sama Rinda di jam 10 pagi. Stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Urat nadi pergerakan ekonomi provinsi ini sedang tersumbat. Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan niaga menjadi pemandangan menyesakkan di berbagai titik. Truk-truk logistik tertahan berjam-jam, menanti tetesan biosolar. Satu hari tertahan di jalan, berarti satu hari roda ekonomi melambat. Ketika ribuan armada logistik lumpuh, dampaknya bukan sekedar kerugian operasional supir. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo DPD Jatim, Sundoro, membongkar kalkulasi kerugian yang angkanya bisa mencapai miliaran rupiah per hari. Lebih dari itu, ada ancaman nyata yang kini mengintai dapur masyarakat.
2: Kerugian itu mulai dari pendapatan truk yang hilang, juga ada biaya tetap yang terus berjalan, biaya tambahan untuk driver, parkir, dan sebagainya, dan juga potensi denda yang diberlakukan oleh pemilik barang jika kita terlambat mengirim. Kalau kondisi ini jumlahnya sangat besar, per hari sampai miliaran rupiah, dan logistik indeks kita yang sudah sangat rendah di bawah negara-negara ASEAN lainnya, ini akan semakin terpuruk.
1: Ancaman meroketnya harga beras hingga minyak goreng membuat SPBU menjadi sorotan. Namun SPBU juga berada di posisi terjepit. Ketua Hiswana Migas Jatim Bali Nusa, Ismet Jauhar, memaparkan strategi darurat di tingkat penyalur untuk mencegah antrean yang sia-sia.
3: Jenis kendaraan besar, panjang, seperti truk-truk, tronton, trailer, itu yang diutamakan. Dan tentu kendaraan khususnya pribadi kelas menengah. Sebagai alternatif, selain ada biosolar juga ada produk alternatif. Selain apa biosolar bisa dimanfaatkan, ini akan membantu apa mengurai. Dan rekan-rekan di SPBU menginformasikan keberadaan stoknya, mana yang cukup, mana stok menipis, sehingga antrian yang panjang bisa berkurang.
1: Manajemen antrian di SPBU hanyalah obat penawar sementara. Akar masalahnya ada pada kuota subsidi yang harus berhadapan dengan tingginya konsumsi. Menjawab keresahan ini, Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa stok biosolar sebenarnya aman, dan langkah taktis percepatan distribusi sedang dieksekusi 24 jam non-stop di titik-titik krusial.
4: Terkait stok BBM, all product, baik BBM bersubsidi maupun BBM non-subsidi, dalam posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun memang, untuk BBM bersubsidi kita perlu memastikan bahwa untuk penyaluran kepada masyarakat tentunya harus patuh pada jumlah yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Pertamina untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi memang untuk penambahan pengiriman ke masing-masing SPBU untuk percepatan pemenuhan permintaan tetap mempertimbangkan ke jumlah kuota yang sudah ditugaskan kepada Pertamina untuk disalurkan. Kami harapkan masyarakat tidak perlu panic buying, terutama jika melihat antrian di SPBU, karena memang antrian khususnya kendaraan besar, kami upayakan percepatan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga bisa mengurai antrian tersebut. Tetaplah membeli dengan jumlah sesuai kebutuhan dan kewajaran. Kami pastikan bahwa stok ketersediaan BBM seluruh produk tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Janji percepatan distribusi dari Pertamina menjadi angin segar. Namun krisis ini butuh intervensi tingkat tinggi agar ekonomi Jawa Timur tidak terpuruk. Turun gunung mengatasi kebuntuan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa langsung memimpin koordinasi intensif. Hasilnya, suplai BBM dipastikan bertambah untuk mengamankan konektivitas ekonomi antar daerah.
5: Komunikasi kami itu intensif dan koordinasi kami lakukan untuk bisa memastikan bahwa ketika terjadi antrian panjang, apa penyebabnya? Kalau suplainya kurang, maka suplai yang harus ditambah. Dan suplainya dari 22 kiloliter ditambah menjadi 32 kiloliter. Dan mudah-mudahan ini sudah aman, semua bisa lancar. Karena ini kan sektor ekonominya kuat sekali nih, dari mobilitas dan pergerakan alat transportasi. Dan kinerja ekonomi kita itu sangat banyak ditentukan oleh stabilisasi dari pemenuhan BBM ya kawan-kawan. Ini yang kemarin sempat terkonfirmasi memang biosolar. Jadi gitu, sinergi dan kinerja kita itu memang dibutuhkan.
1: Sinergi antara pemerintah provinsi dan Pertamina kini menjadi kunci. Kita menanti aksi nyata dari penambahan kuota ini agar roda ekonomi Jawa Timur kembali berputar tegak, tanpa hambatan dan tanpa kepanikan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: Pramesuara 103,9 FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare.
12: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara,
3: news, hits, and information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanalawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Protes pungli hingga aturan pembatasan jalan. Ratusan supir truk gelar aksi blokade jalur nasional di depan kantor Dishub Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan. Bagus?
2: Baik, terima kasih. Ratusan pengemudi angkutan logistik yang tergabung dalam gerakan sopir truk Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan memblokade jalan nasional di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada Kamis 25 Juni 2026. Aksi protes ini diawali dengan berkumpulnya massa di kawasan Ring Road Mojoagung sejak pagi hari, sebelum akhirnya mereka bergerak ke pusat kota dan memarkirkan puluhan armada truk secara melintang di Jalan Mastrip. Penutupan akses jalan utama ini merupakan akumulasi kekecewaan para sopir terhadap maraknya aksi bajing loncat yang lambat ditangani. Tindakan penilangan saat beristirahat di bahu jalan akibat ketiadaan fasilitas rest area yang layak, serta adanya diskriminasi aturan pembatasan kendaraan besar di Jalan Raya Mojoagung yang dinilai tebang pilih dan hanya menguntungkan sektor industri tertentu di Mojowarno. Dipimpin oleh Suprianto, selaku koordinator lapangan, massa juga menuntut ketegasan hukum serta pemecatan oknum aparat terkait dugaan pungutan liar sebesar 1 juta rupiah yang dialami rekan mereka saat mengurus pengambilan barang bukti kecelakaan di wilayah Perak. Dampak dari penutupan jalur arteri penghubung Surabaya-Madiun ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat parah hingga pihak kepolisian terpaksa melakukan pengalihan arus kendaraan secara darurat. Aksi demonstrasi tersebut akhirnya direspon melalui audiensi langsung oleh Kapolres Jombang AKBP Arfi Kurniawan serta Kepala Dinas Perhubungan Sugianto, di mana pihak kepolisian menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan publik serta menegaskan bahwa oknum anggota yang diduga melakukan pungli kini telah resmi diproses secara hukum, sembari membuka ruang dialog lanjutan guna mengevaluasi regulasi operasional truk di lapangan.
3: Dari Polres Jombang bersama Subdit Jombang menampung aspirasi dari teman-teman gerakan supir Jawa Timur terkait dengan beberapa tuntutan yang disampaikan, dan tadi telah kita laksanakan audiensi dan akan kita lanjuti baik dari sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kita mengakomodir saran-saran dari teman-teman gerakan supir Jawa Timur, termasuk juga mengupayakan yang terbaik bagi keamanan masyarakat Jombang, terutama yang melintas di Petaran Mojok.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Dari 213 titik, 12 koperasi merah putih di Ngawi sudah aktif berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 12 koperasi telah mulai menjalankan aktivitas usahanya. Sementara pembangunan gedung di sebagian besar wilayah juga hampir rampung. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi, Sumarsono, mengatakan bahwa dari total titik yang direncanakan, sebanyak 122 gedung KDMP telah selesai dibangun dan 91 lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
5: Kemudian yang sudah dibangun itu ada 213, yang 4 itu belum, itu ada 2 kelurahan, Petani Dalem, yang ketiga adalah di Gunung Sari, yang keempat adalah di Pandian. Yang dua kelurahan masih proses dari Din Pak Bupati. Kemudian yang dua itu rencana memakai lahannya Pulgani, ini sedang proses perizinan. Kemudian apa yang kita lakukan itu tentunya dalam persiapan pelaksanaan ini khusus pelembagaan koperasi, itu dari sisi SDM-nya, pengurusnya sudah mulai tahun 2025 itu sudah kita bintekkan. Termasuk tahun 2026 ini ada anggaran tercukupnya, itu juga prioritas untuk pendampingan penguatan kapasitas SDM para pengurus. Karena penting, mumpung ini semua masih persiapan, belum berjalan semua, masih menunggu mungkin apa gedungnya saja sudah jadi, sudah jadi banyak juga, nah, sudah operasional, didampingi dibarengi dengan kesiapan SDM. Jadi kita bintekkan. Baik bintek itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah Gunung Kidul, APBD Kabupaten Ngawi, baik itu ada tanggal program dari provinsi maupun dari kementerian. Nah ini sangat betul semua sehingga kesiapan penguatan kapasitas SDM kita lakukan untuk pengurus KKNB.
4: Namun masih terdapat 4 wilayah yang belum memulai pembangunan gedung koperasi. 4 wilayah tersebut meliputi Kelurahan Pelem, Kelurahan Ketanggi, Desa Gunung Asri, dan Desa Pandean. Untuk kedua kelurahan, pembangunan masih menunggu persetujuan pemerintah daerah. Sedangkan di Desa Gunung Asri dan Pandean, proses pembangunan menanti izin pemanfaatan lahan milik Perhutani. Di sisi lain, belasan KDMP yang telah beroperasi mulai memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut Sumarsono, kecepatan operasional koperasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengurus dalam mengelola kelembagaan dan usaha koperasi. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi secara rutin menggelar berbagai pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus koperasi dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta Kementerian Koperasi. Sementara terkait peluncuran lanjutan KDMP di tingkat daerah, Pemkab Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut peluncuran nasional yang sebelumnya digelar di Kabupaten Nganjuk. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.

0: Langkah ini merupakan implementasi nyata dari program pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sebagaimana mestinya. Selama ini, keberadaan lapak-lapak pedagang di sisi jalan tidak hanya menyebabkan penyempitan akses bagi pengguna jalan, tetapi juga memicu kesemrawutan lalu lintas di pusat aktivitas ekonomi Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa proses relokasi ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Pihak pengelola pasar bersama instansi terkait telah menyiapkan lokasi alternatif yang lebih representatif, sehingga transisi perpindahan ini diharapkan tidak sampai mematikan roda perekonomian para pedagang. Fokus utama pemerintah adalah memberikan solusi berkelanjutan di mana pedagang tetap bisa berjualan secara resmi di area yang telah ditetapkan tanpa harus mengorbankan hak-hak pengguna jalan lainnya. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
1: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Magetan. Sobat, Hari Raya Yatim, Yayasan Al-Hayat salurkan dana wali yatim dan bantuan ekonomi produktif. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Yayasan Al-Hayat Magetan memperingati Hari Raya Yatim dengan menyalurkan dana program wali yatim kepada anak-anak yatim sekaligus meluncurkan program bantuan ekonomi produktif bagi keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan tersebut, Yayasan juga memberikan santunan kepada 100 anak yatim dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Ketua Yayasan Al-Hayat Magetan Sunadi mengatakan, seluruh program yang dijalankan Yayasan bertujuan untuk memperkuat kepedulian sosial melalui kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya penanganan persoalan pendidikan anak yatim maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta para dermawan. Sunadi menambahkan, dana wali yatim tersebut diberikan setelah menerima menyelesaikan pendidikan SMA agar dapat dimanfaatkan sebagai biaya melanjutkan kuliah maupun modal memulai usaha. Tahun ini, sebanyak 2 santri dari Al-Hayat menerima bantuan untuk melanjutkan sekolah maupun untuk membuka usaha mandiri. Sunadi mengatakan, hingga tahun ini sebanyak 11 anak yatim telah menerima pencairan dana wali yatim. Pencairan dilakukan 1 kali setiap tahun bertepatan dengan peringatan Hari Raya Yatim.
3: Dicairkannya itu setelah tamat SMA. Yang pertama tujuannya untuk membantu anak itu manakala anak itu mau melanjutkan kuliah, tambahan biaya kuliah.
2: Selain menyalurkan dana wali yatim, Yayasan Al-Hayat juga meluncurkan program ekonomi produktif berupa bantuan ayam petelur siap produksi kepada 5 keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber penghasilan baru sekaligus dapat bergulir kepada masyarakat lain. Salah seorang penerima bantuan, Warti, mengaku bersyukur memperoleh bantuan ayam petelur tersebut. Ia berencana memeliharanya di rumah agar dapat menghasilkan telur untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menambah pendapatan.
4: Bisa dikonsumsi? Okay. Tapi kan babat nih kan itu.
5: Oh, okay.
4: Pokoknya buat terasa gudol.
5: Oh, gitu. Betul. Okay. Nanti untuk dibantukan juga kepada orang lain gitu.
4: Okay.
2: Sementara itu, mewakili Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Magetan terus mendukung program baik wali anak yatim mandiri atau wali yatim maupun program bantuan ekonomi kreatif yang dikembangkan Yayasan Al-Hayat. Menurutnya program Yayasan Al-Hayat sangat membantu pemerintah daerah di bidang pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat.
6: Beliau menyampaikan beberapa terima kasih apresiasi kepada Yayasan Al-Hayat dengan kolaborasi kegiatan program bahwa kegiatan dalam sosial masyarakat itu tidak bisa pemerintah jalan sendiri, juga organisasi masyarakat sinergi kolaborasi membantu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Prima Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya Sob ya. Barengan sama Rinda di hari Senin ini tentunya masih di spill alias siaran paling chill. Nah, di hari Senin ini ya Sob ya, Rinda menemani kamu agar mood kamu semakin terjaga meskipun ini hari Senin, karena kamu tahu kan ya kalau hari Senin tuh pasti kayak ada aja gebrakannya, entah itu di kerjaan atau bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Makanya Rinda ngajak kamu untuk chill, untuk bersantai di pagi hari ini tentunya dengan informasi yang update dan juga lagu-lagu hits yang bakal Rinda puterin spesial untuk kamu nantinya. Nah tapi ya Sob ya, di pagi hari ini Rinda mau buka siaran dengan kabar duka terlebih dahulu, karena ini baru aja dapat kabar yang bikin kaget ya Sob ya, karena ada 5 calon manajer Kopdes yang sekarang itu mereka lagi dalam masa persiapan alias namanya itu kayak latsar Sob. Dan ada yang berpulang gitu ya. Jumlahnya 5 Sob, ini jumlah yang terakhir diupdate gitu kan. Dan di pagi hari ini pun Linda sekaligus tim dari Prima Suara ngucapin turut berduka cita, turut berbelasungkawa juga ya atas meninggalnya mereka, dan semoga keluarganya pun diberi ketabahan juga keikhlasan. Nah ini pun juga akhirnya membuat semua pihak harus mengevaluasi Sob, agar gak ada lagi ya korban-korban berikutnya, dan juga agar semuanya bisa berjalan dengan lancar tentunya. Nah untuk lebih lengkapnya nanti bakal Linda ada juga ke kamu sobat, karena Linda di pagi hari ini bakal menemani sampai dengan 4 jam ke depan. Jadi dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang nanti. Tentunya masih di spill alias siaran paling chill.

0: Remes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia. Membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Kita masih ngebahas soal 5 peserta Latsar yang meninggal ya Sob ya, ketika mereka melakukan pelatihan untuk menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Dan juga untuk 5 orang yang meninggal ini, itu macam-macam dari berbagai macam daerah, dan salah satunya ada yang dari Lamongan Sob, yaitu yang bernama Anissa Moyasaroh. Nah selain itu ada juga yang namanya Nola Diasari, Novia Ramadhani Sihotang, terus juga Muhammad Rifki Rinaldi Gunawan dan Yonanda Muhammad Taufik. Ini yang meninggal ketika mereka mengikuti pelatihan di Latsar Mil gitu ya. Dan juga untuk salah satu mereka itu kabarnya ada yang terpapar atau ada yang menderita TBC yang aktif Sob. Nah yang ini nih, ini yang membuat banyak banget pertanyaan warga gitu ya. Ini gimana screeningnya? Bukankah kemarin waktu sebelum pelatihan itu kan harusnya di MCU lengkap ya Sob ya, tapi kok masih ada yang ternyata meninggal dunia karena dia menderita penyakit TBC aktif. Nah ini pun juga banyak dari masyarakat yang harus yang kayak ngasih masukan gitu ya Sob ya, agar semuanya dicek kembali kesehatannya, agar nggak ada lagi tuh yang terulang seperti ini ya Sob ya, kasusnya di kemudian hari, dan juga agar nggak merugikan pesertanya lah, itu intinya ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kita masih ngebahas soal lika-liku atau huru-hara dari pelatihan KDMP ini Sob. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana ya, bareng Rinda terus aja di Spill alias siaran paling chill.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Rawel Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawel Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
2: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan. Dan juga ada...
3: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
1: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
2: Betul.
1: Di Lamongan, Sobat Rawel Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawel Suara. Sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
2: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
1: Oke, berarti investasi emas ya. Betul. Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
2: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
1: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
2: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
1: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
2: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor
1: berapa?
2: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
1: Maksimalnya 5 tahun?
2: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi, paling minimal 6 bulan.
1: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
2: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak.
1: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi Sobat Rawel Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
2: betul,
1: sama langsung, sistemnya beda atau sama?
2: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
1: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
2: Oke.
1: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
2: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
1: Boleh, silakan Ibu Tias.
3: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
1: Oke. Gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
3: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
1: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
3: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpanjang, Sutromesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
2: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archi, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya tuh
2: seberapa? Oke. Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti ini sutra soal pinjam ya.
2: Oke. Okay.
1: Berarti ini kalau kamu lihat sutra besar ini ya, yang warna hijau ini.
2: Yang warna kuning.
1: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
2: Gen Z, ya, betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
2: Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
1: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
2: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
2: Betul. Gitu
1: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram?
2: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
1: Oke, atau di Instagramnya ada?
2: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
2: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
2: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
0: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Soal terima suara masih ngomongin soal meninggalnya 5 orang yang ikut Latsar Mil gitu ya, di mana mereka itu calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang sekarang ini memang lagi melaksanakan pendidikan dan juga pelatihan gitu sob, selama 1,5 bulan kabarnya. Dan juga dari pemerintah sendiri itu masih belum mau untuk bicara soal 5 calon manajer Kopdes yang baru aja wafat ya sob ya. Karena kemarin tuh baru aja ada beberapa jurnalis yang nanyain soal meninggalnya mereka, dan mereka nanyain soal apakah nantinya ada evaluasi tentang latsar militer ke SPPI atau yang lainnya gitu ya, pas di acara Sarasehan Kebangsaan. Tapi dari Mensesnek, dari Prasetyo Hadi itu bilang katanya nanti bakal disampaikan, tapi kalau ada tapi nunggu waktu dulu gitu sob. Jadi kemarin waktu acara itu masih belum mau menanggapi soal 5 orang calon manajer Kopdes yang baru aja meninggal begitu ya. Jadi ya semoga aja nanti kalau misalkan pemerintah sudah ambil langkah gitu ya sob ya, itu bisa menjawab pertanyaan semua orang tentunya, dan juga mungkin bisa mengevaluasi juga terkait sistem pelatihannya mungkin, atau yang lainnya yang mungkin itu memang perlu dibenahi gitu ya sob ya, agar semua calon manajer bisa dipastikan pulang dalam keadaan selamat dan gak ada korban-korban lagi lainnya yang bertambah begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana karena pagi hari ini Rinda masih menemani kamu. Eh udah siang deng ya, ini waduh Rinda sampai gak ada lihat jam sob, karena kalau hari Senin itu kayaknya waktu berasa cepet banget gitu ya. Dan di Senin ini Rinda menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sultan Kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam suara di siang hari ini ya, Rinda ngajakin kamu untuk mantau bagaimana situasi lalu lintas di Lamongan, karena ini hari Senin ya Sob ya, meskipun udah siang tapi wajib banget untuk kita tahu karena Senin itu lebih padat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, Rinda ngajak kamu untuk melihat dari pertigaan atau di simpang 3 Mira ya Sob ya, yang siang hari ini wow, truk-truk dari Bojonegoro, dari Tuban yang mau ke Lamongan cukup banyak ya Sob ya, di siang hari ini cukup padat juga. Jadi untuk kamu yang lewat di pertigaan Mirang Babat, hati-hati selalu karena harus sabar, karena ini antrinya pelan-pelan ya Sob ya, untuk kamu bisa lewat gitu kan. Jadi ya ini situasinya ramai lancar dan juga sedikit padat, sedikit ya Sob ya, karena ini kayak antri aja gitu lewatnya, bukannya benar-benar mandek jegrek gitu, enggak Sob ya. Tapi untuk kamu yang mau ke arah Bojonegoro, arah Babat masih oke banget karena siang hari ini lancar selalu, lancar sekali maksudnya ya, untuk arus lalu lintasnya dan gak banyak kendaraan begitu. Jadi masih oke sih untuk kamu lewatin di siang hari ini. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan, karena jembatan Kesambi ini kan masih berlangsung ya Sob ya perbaikannya. Jadi ya ini harus ekstra sabar kalau lewat emang, karena kontraflow masih berlaku. Apalagi kalau kamu dari arah Babat menuju ke Lamongan, wah itu pasti harus berhenti dulu gitu ya Sob ya, kena sistem kontraflow itu tadi. Dan siang hari ini pun juga sama, banyak truk-truk yang lagi berhenti dulu Sob untuk menunggu giliran lewatnya. Tapi untuk yang ke arah Bojonegoro, arah Babat masih oke, masih lancar banget gitu ya untuk dilewatin. Dan nanti kita akan review lagi spot-spot lalu lintasnya. Kamu pun juga boleh banget kalau mau request, tinggal bilang aja, tinggal ngomong aja lewat chat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti,

0: Ruang karirmu luas, bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
1: Drama suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care 103,9 Prama Suara FM.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brebes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brebes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Brebes Suara,
0: music hits and information. Brebes Suara
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Teramai Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, Halo Teramai Suara, untuk kamu yang suka lihat hewan-hewan eksotis, termasuk kamu yang mencintai buaya darat mungkin ya. Nah, ini bisa banget merapat di alun-alun hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Kan? Di sana, nantinya itu akan ada pameran hewan eksotis sekaligus jalan santai bareng sama hewan kesayangannya. Dan juga ini masih jadi satu di event atau dalam rangka memeriahkan HJL yang ke-457 ya Sob ya. Dan ini pun bukan cuma pameran hewan eksotisnya aja Sob, karena juga ada jalan santai bersama dengan hewan kesayangannya gitu ya. Sekaligus juga ada posyandu kucing. Dan untuk posyandu kucing ini nantinya pendaftarannya akan dibuka di tanggal 1 Juli 2026 which is itu hari Rabu ya Sob ya. Jadi untuk kamu langsung aja mampir ke sosial medianya Dinas Peternakan Hewan, karena di sana ada link pendaftaran yang bisa kamu akses untuk ikutan posyandu kucing. Dan ini pun cuman ada 100 kuota ya Sob ya. Jadi untuk kamu buruan gercepin kalau kamu punya kucing dan butuh untuk dicek dan juga divaksinasi, karena ini benar-benar gratis gitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut Kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.

Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka

0: merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Prames Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM Promes Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
6: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
2: Suara 103,9 FM.
9: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Brava Suara.
2: Music and Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Trans Suara, selamat siang. Masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, kita masih ngebahas soal huru hara Latsarmil dari KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Karena kemarin itu kan baru aja ada berita duka terkait wafatnya 5 orang yang ikut Latsarmil. Dan sekarang ini juga ada gebrakan baru lagi sob. Karena ini ada yang mengungkapkan ada 32 peserta yang lagi hamil tapi juga ikut proses seleksinya dan udah masuk ke program Latsarmil ya sob ya. Hari ini pun membuat kontroversi juga, membuat pro kontra di kalangan masyarakat. Karena ya masyarakat pasti bertanya-tanya, kayak kok bisa sih ibu hamil digembleng fisiknya selama 1,5 bulan. Karena kan ibu hamil itu harus banyak istirahatnya ya sob ya, agar nanti waktu dia lahiran itu bisa normal, lancar juga, dan gak harus aktivitas fisik yang berat-berat gitu. Dan kalau dari panitia rekrutmen sendiri itu mereka udah bilang sob, kalau dari awal panitia itu gak ngelarang perempuan hamil untuk ikut rekrutmen dan juga ikut Latsarmil ini. Tapi untuk kabar update-nya sekarang ini katanya mereka udah dipulangkan ke rumah masing-masing karena ngelihat perkembangan situasi kesehatan mereka di tempat diklatnya atau ketika Latsarmilnya begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena kita masih ngebahas soal berbagai macam huru-hara KDMP ini ya sob ya. Bukan cuma tempatnya aja tapi juga ternyata ada yang harus dievaluasi dari diklat Latsarmilnya ini tadi. Jangan kemana-mana, masih di Spill alias siaran paling chill.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
3: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Protes pungli hingga aturan pembatasan jalan. Ratusan supir truk gelar aksi blokade jalur nasional di depan kantor Dishub Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus?
4: Baik, terima kasih. Ratusan pengemudi angkutan logistik yang tergabung dalam gerakan sopir truk Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan memblokade jalan nasional di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada Kamis 25 Juni 2026. Aksi protes ini diawali dengan berkumpulnya massa di kawasan Ring Road Mojo Agung sejak pagi hari. Sebelum akhirnya mereka bergerak ke pusat kota dan memarkirkan puluhan armada truk secara melintang di Jalan Mastrip. Penutupan akses jalan utama ini merupakan akumulasi kekecewaan para sopir terhadap maraknya aksi bajing loncat yang lambat ditangani. Tindakan penilangan saat beristirahat di bahu jalan akibat ketiadaan fasilitas rest area yang layak, serta adanya diskriminasi aturan pembatasan kendaraan besar di Jalan Raya Mojo Agung yang dinilai tebang pilih dan hanya menguntungkan sektor industri tertentu di Mojowarno. Dipimpin oleh Suprianto selaku koordinator lapangan, massa juga menuntut ketegasan hukum serta pemecatan oknum aparat terkait dugaan pungutan liar sebesar 1 juta rupiah yang dialami rekan mereka saat mengurus pengambilan barang bukti kecelakaan di wilayah Perak. Dampak dari penutupan jalur arteri penghubung Surabaya-Madiun ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat parah hingga pihak kepolisian terpaksa melakukan pengalihan arus kendaraan secara darurat. Aksi demonstrasi tersebut akhirnya direspon melalui audiensi langsung oleh Kapolres Jombang AKBP Arfi Kurniawan serta Kepala Dinas Perhubungan Sugianto, di mana pihak kepolisian menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan publik serta menegaskan bahwa oknum anggota yang diduga melakukan pungli kini telah resmi diproses secara hukum sembari membuka ruang dialog lanjutan guna mengevaluasi regulasi operasional truk di lapangan.
5: Dari Polres Jombang bersama Subdirektorat Jombang menampung aspirasi dari teman-teman gerakan supir Jawa Timur terkait dengan beberapa tuntutan yang disampaikan, dan tadi telah kita laksanakan audiensi dan akan kita tindak lanjuti baik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kita mengakomodir saran-saran dari teman-teman gerakan supir Jawa Timur, termasuk juga mengupayakan, tetap mengupayakan yang terbaik bagi keamanan masyarakat Jombang, terutama yang melintas di Veteran Mojok.
4: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Dari 213 titik, 12 koperasi merah putih di Ngawi sudah aktif berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 12 koperasi telah mulai menjalankan aktivitas usahanya. Sementara pembangunan gedung di sebagian besar wilayah juga hampir rampung. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi, Sumarsono, mengatakan bahwa dari total titik yang direncanakan, sebanyak 122 gedung KDMP telah selesai dibangun dan 91 lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
7: Kemudian yang sudah dibangun itu ada 213, yang 4 itu belum, itu ada 2 kelurahan, Ketangi dan Lem. Yang ketiga adalah di Gunung Sari, yang keempat adalah di Pandian. Yang dua kelurahan masih proses dari Din Pak Bupati. Kemudian yang dua itu rencana memakai lahannya Pulgani, ini sedang proses perizinan. Kemudian apa yang kita lakukan itu tentunya dalam persiapan pelaksanaan ini khusus kelembagaan koperasi. Itu dari sisi SDM-nya, pengurusnya sudah mulai tahun 2025 itu sudah kita bintekkan. Termasuk tahun 2026 ini ada anggaran tercukupnya, itu juga prioritas untuk pendampingan penguatan kapasitas SDM para pengurus. Karena penting, mumpung ini semua masih persiapan, belum berjalan semua, masih menunggu mungkin Pak gedungnya sudah jadi, akhirnya sudah jadi banyak juga, nah, sudah operasional, digambil dibarengi dengan kesiapan SDM. Jadi kita bintekkan, baik bintek itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah Gunung Ngawi, APBD Kabupaten Ngawi, baik itu ada kantor program dari provinsi maupun dari kementerian. Nah ini sangat penting semua, sehingga kesiapan penguatan kapasitas SDM kita lakukan untuk pengurus KDMP.
6: Namun masih terdapat 4 wilayah yang belum memulai pembangunan gedung koperasi. 4 wilayah tersebut meliputi Kelurahan Pelem, Kelurahan Ketangi, Desa Gunung Asri, dan Desa Pandean. Untuk kedua kelurahan, pembangunan masih menunggu persetujuan pemerintah daerah. Sedangkan di Desa Gunung Asri dan Pandean, proses pembangunan menanti izin pemanfaatan lahan milik Perhutani. Di sisi lain, belasan KDMP yang telah beroperasi mulai memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut Sumarsono, kecepatan operasional koperasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengurus dalam mengelola kelembagaan dan usaha koperasi. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi secara rutin menggelar berbagai pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus koperasi dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta Kementerian Koperasi. Sementara terkait peluncuran lanjutan KDMP di tingkat daerah, Pemkab Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut peluncuran nasional yang sebelumnya digelar di Kabupaten Nganjuk. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju ke Lamongan. Kembalikan hak pejalan kaki. PKL di pasar tingkat Lamongan mulai direlokasi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan. Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Upaya serius pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melakukan penataan kota kini memasuki babak baru. Tepat di kawasan pasar tingkat Lamongan telah melakukan proses relokasi pedagang kaki lima yang selama ini menempati area bahu jalan dan trotoar. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari program pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sebagaimana mestinya. Selama ini, keberadaan lapak-lapak pedagang di sisi jalan tidak hanya menyebabkan penyempitan akses bagi pengguna jalan, kemacetan, tetapi juga memicu kesemrawutan lalu lintas di pusat aktivitas ekonomi Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa proses relokasi ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Pihak pengelola pasar bersama instansi terkait telah menyiapkan lokasi alternatif yang lebih representatif, sehingga transisi perpindahan ini diharapkan tidak sampai mematikan roda perekonomian para pedagang. Fokus utama pemerintah adalah memberikan solusi berkelanjutan di mana pedagang tetap bisa berjualan secara resmi di area yang telah ditetapkan tanpa harus mengorbankan hak-hak pengguna jalan lainnya. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
9: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Magetan, Sobat. Hari Raya Yatim, Yayasan Al-Hayat salurkan dana wali yatim dan bantuan ekonomi produktif. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
10: Baik, terima kasih. Sobat Yayasan Al-Hayat Magetan memperingati Hari Raya Yatim dengan menyalurkan dana program wali yatim kepada anak-anak yatim sekaligus meluncurkan program bantuan ekonomi produktif bagi keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan tersebut, Yayasan juga memberikan santunan kepada 100 anak yatim dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Ketua Yayasan Al-Hayat Magetan Sunadi mengatakan, seluruh program yang dijalankan Yayasan bertujuan untuk memperkuat kepedulian sosial melalui kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya penanganan persoalan pendidikan anak yatim maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta para dermawan. Sunadi menambahkan, dana wali yatim tersebut diberikan setelah menerima menyelesaikan pendidikan SMA agar dapat dimanfaatkan sebagai biaya melanjutkan kuliah maupun modal memulai usaha. Tahun ini, sebanyak 2 santri dari Al-Hayat menerima bantuan untuk melanjutkan sekolah maupun untuk membuka usaha mandiri. Sunadi mengatakan, hingga tahun ini sebanyak 11 anak yatim telah menerima pencairan dana wali yatim. Pencairan dilakukan satu kali setiap tahun bertepatan dengan peringatan Hari Raya Yatim.
11: Dicairkannya itu setelah tamat SMA. Yang pertama tujuannya untuk membantu anak itu manakala anak itu mau melanjutkan kuliah, tambahan biaya kuliah.
10: Selain menyalurkan dana wali yatim, Yayasan Al-Hayat juga meluncurkan program ekonomi produktif berupa bantuan ayam petelur siap produksi kepada 5 keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber penghasilan baru sekaligus dapat bergulir kepada masyarakat lain. Salah seorang penerima bantuan, Warti, mengaku bersyukur memperoleh bantuan ayam petelur tersebut.

0: bahwa kegiatan kegiatan sosial masyarakat itu tidak bisa pemerintah jalan sendiri, juga dari organisasi-organisasi masyarakat, sinergi, kolaborasi, membantu.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Plus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News Hits and Information. Prames Suara.
3: Oke, masih barengan sama Rinda, sobat, di 103,9 FM News Hits and Information. Nah, ngomongin soal huru haranya KDMP ini ya, sob ya, mulai dari proses rekrutmennya sampai dengan sekarang yang lagi latsar mil, itu pun juga banyak banget sorotan yang datang, entah itu dari masyarakat sipil sendiri, dari YLBHI, dari jurnalis, dan semuanya itu ikut menyoroti. Dan mereka itu pengen membentuk tim independen untuk ya mengusut lah ya, mengevaluasi juga agar program ini nantinya itu nggak ada korban-korban yang timbul lagi berikutnya gitu ya sob ya. Dan juga dari mereka-mereka seperti LBHI, terus juga Kontras, dari Tanah Sipil juga gitu ya sob ya, sekaligus dari Amnesty International, mereka tuh menilai kalau nggak ada hubungannya antara pelatihan militer sama kebutuhan kompetensi pengelola koperasi, karena kan mereka kan sebagai manajer itu kan berarti mengorganisir, berarti untuk administrasinya gitu ya sob ya. Jadi ya lebih baik mereka dibekali dengan kebutuhan seperti tata kelola uang, terus juga kepemimpinannya gimana, soal literasi keuangan, sekaligus juga soal pemberdayaan masyarakat. Jadi ya tujuan dari pelatihan itu sendiri perlu untuk dikaji ulang gitu ya sob ya, sesuai dengan kompetensi dan juga job desk mereka ketika terjun langsung menjadi manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, jangan kemana-mana, Rinda masih di sini, masih menemani kamu, masih di Spill, yaitu siaran paling chill.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Hai Sobat Rawe Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawe Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PT Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawe Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawe Suara sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya?
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya itu kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor
0: berapa?
1: Ini katanya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak, ya. Karena memang kita nggak ada ready stock nih, kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih. Lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Oke, gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun, oke, gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawe Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi misal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
1: Oke.
0: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan, begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpanjang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, berarti ini sebetulnya soal pinjam ya.
1: Oke.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sebetulnya ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman
1: yang Gen Z, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
1: Oke. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: ...103,9 FM. Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 Prama Suara FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
9: Siapa kamu?
10: I'm Suzuki.
9: Siapa kamu?
10: I'm Suzuki.
9: Siapa kamu?
3: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih di Spill Sobat, alias siaran paling chill barengan sama Rinda ya. Dan di siang hari ini Rinda mau ngasih tahu kamu soal produk yang ini pastinya bermanfaat banget buat kamu Sob. Apalagi untuk kamu yang mungkin konsentrasinya cepat hilang, terus juga kalau berpikir tuh kayaknya berat banget, dan juga untuk kamu yang daya tahan tubuhnya sering sakit. Nah ini ada Be Smart Honey. Ini produknya Mahir ya Sob ya. Yang ini adalah produk madu asli tapi diperkaya dengan berbagai macam vitamin tuh. Entah itu vitamin A, B, C, E dan juga K. Terus juga ada berbagai macam mineral yang lainnya yang emang bagus banget untuk kebutuhan harian kamu, kebutuhan tubuh kamu gitu ya Sob ya. Dan ini emang sangat baik banget untuk ningkatin kecerdasan otak, terus juga bantu kamu konsentrasi untuk kamu yang mungkin gampang lupa gitu ya Sob ya. Kayak aku mau melakukan apa ya kok tiba-tiba gak ingat. Nah ini perlunya kamu untuk sediain Be Smart Honey yang bisa kamu dapetin melalui Radio Prima Suara. Tinggal kamu chat aja, kontak aja di nomor WA 081-2302-1039.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, Sobat Rana Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, masih ngomongin soal ramenya KDMP ini ya, Sob ya. Karena kan banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan kayak kenapa sih mereka ini kan sebagai manajer dan juga harusnya lebih tahu soal administrasi atau bahkan memutar keuangan, tapi kok justru mereka dilatih dan dididik untuk siap fisiknya di Latsarmil gitu ya, Sob ya. Nah, ini pun juga ada jawaban dari Kemenhan itu sendiri, karena dari mereka itu bilang untuk latihan dasar militer atau Latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih sekaligus sama Koperasi Nelayan Merah Putih itu ya, Sob ya, untuk nanemin jiwa disiplin tinggi dan tangguh ketika bekerja di bawah tekanan katanya. Dan di Latsarmil ini nantinya para calon manajer itu bakal diarahkan untuk ngebentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas dan tanggung jawab gitu. Itu kalau dari pernyataannya Kemenhan gitu ya, Sob ya. Tapi banyak warga yang masih bertanya-tanya soal tujuan dari Latsarmil itu sendiri gitu kan, karena seharusnya mereka lebih banyak dibekali oleh kemampuan administratif aja dibandingkan dengan kemampuan fisik gitu, Sob. Dan juga masih ngomongin soal KDMP yang kemarin baru aja ada 5 orang yang wafat gitu ya, Sob ya. Dari mereka sendiri atau dari pihak panitianya udah bilang kalau akan melakukan evaluasi gede-gedean atau secara menyeluruh juga gitu ya, Sob ya. Terus juga pastinya mastiin agar materi pelatihan itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta agar nggak ada lagi kejadian peserta yang meninggal ketika menjalani proses Latsarmil di Satuan Pendidikan TNI. Itu kata mereka gitu ya, Sob ya. Jadi ya semoga aja segera dievaluasi dan juga segera dilakukan kayak perbaikan gitu agar nggak ada hal-hal yang merugikan bagi calon peserta yang ikut kegiatan Latsarmil ini begitu ya, Sob ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih ngomongin soal Latsarmil ya sob ya, yang belakangan emang lagi rame banget dibahas dan bahkan udah dibahas di DPR. Dan juga ada statement dari anggota Komisi 1 DPR yaitu Julius Setiarto yang meminta kalau pemerintah itu harus menghentikan sementara Latsarmil ini atau program SPPI setelah adanya kabar 5 calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang meninggal ketika menjalani Latsarmil itu tadi gitu ya sob ya. Dan tujuannya untuk penghentian sementara agar nantinya para panitia itu bisa fokus untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraannya, apalagi untuk aspek keselamatan peserta sob, karena emang itu yang harus jadi prioritas utama di program resmi negara begitu ya. Jadi ya semoga ini ditanggapi dengan baik juga oleh para panitianya, pemerintahnya juga yang bertugas gitu ya sob ya, karena kalau udah menyangkut nyawa itu udah gak main-main lagi sob, karena kalau nyawa kan gak ada gantinya begitu ya. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: penyakit menular gak pernah selesai. Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat Aliansi Mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara.
6: News hits and information. Promes Suara.
1: Oke, sahabat Promes Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, sahabat Promes Suara, untuk kamu yang kesehariannya suka cemil-cemil, suka makan gorengan, tapi kamu khawatir kolesterol, nah ini Rinda punya solusinya ya, sob ya. Ada suplemen King Pandanus yang asalnya dari buah merah yang ada di Papua. Dan for information, sob, di Papua sana, buah merah ini udah terbukti dan juga teruji bisa ngasih berbagai macam manfaat untuk kesehatan tubuh kamu. Salah satunya yaitu bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi untuk kamu yang suka cemil-cemil, suka gorengan, apalagi setiap harinya makan itu, nah sepertinya kamu butuh banget gitu ya sob ya, untuk menstabilkan kolesterol kamu melalui suplemen King Pandanus ini. Kamu bisa banget dapetin suplemennya lewat Primes Suara, di sini tersedia ya sob ya. Dan kamu kalau mau tanya-tanya boleh banget langsung aja reach out kita ke nomor WA 081-2302-1039.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Prameswara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: Prameswara 103,9 FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
11: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
10: Baby
11: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
12: 103,9 FM Music Hits and Information. Masih di Spill Sobat, alias siaran paling chill barengan sama Rinda ya. Dan di siang hari ini Rinda mau ngasih tahu kamu soal produk yang ini pastinya bermanfaat banget buat kamu Sob. Apalagi untuk kamu yang mungkin konsentrasinya cepat hilang, terus juga kalau berpikir tuh kayaknya berat banget, dan juga untuk kamu yang daya tahan tubuhnya sering sakit. Nah ini ada Be Smart Honey. Ini produknya mahir ya Sob ya. Yang ini adalah produk madu asli tapi diperkaya dengan berbagai macam vitamin tuh. Entah itu vitamin A, B, C, E dan juga K. Terus juga ada berbagai macam mineral yang lainnya yang emang bagus banget untuk kebutuhan harian kamu, kebutuhan tubuh kamu gitu ya Sob ya. Dan ini emang sangat baik banget untuk ningkatin kecerdasan otak, terus juga bantu kamu konsentrasi untuk kamu yang mungkin gampang lupa gitu ya Sob ya. Kayak aku mau melakukan apa ya kok tiba-tiba gak ingat. Nah ini perlunya kamu untuk sediain Be Smart Honey yang bisa kamu dapetin melalui Radio Prima Suara. Tinggal kamu chat aja, kontak aja di nomor WA 081-2302-1039.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Promes Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, Sahabat Promes Suara, untuk kamu pecinta hewan apapun itu, jangan sampai kelewatan ya Sob ya. Karena nanti di tanggal 5 Juli 2026 bakal ada pameran hewan eksotis sekaligus jalan santai bareng sama hewan kesayangannya. Dan juga ini masih dalam rangka memeriahkan HJL atau Hari Jadi Lamongan yang ke 457. Dan bukan cuma itu aja ya Sob ya, tapi nantinya juga akan ada posyandu kucing secara gratis. Jadi untuk kamu yang mungkin kucingnya perlu pemeriksaan, perlu vaksin juga atau yang lainnya, nah boleh banget tuh kamu langsung aja datang ke Instagramnya Disnakes One, karena nanti akan ada kayak step by stepnya ya Sob ya, bagaimana kamu bisa mendaftarkan kucing kesayangan kamu agar bisa dapat cek kesehatan secara gratis. Dan juga untuk pendaftarannya ini dimulai dari tanggal 1 Juli 2026 nanti. Dan yap Sobat, jadi untuk kamu gercepin aja ya, karena cuman ada 100 kuota gitu kan. Jadi ya langsung kamu daftar ketika nanti waktu pendaftarannya dibuka, karena mumpung ini gratis gitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti Sobat.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggoh di Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Protes pungli hingga aturan pembatasan jalan. Ratusan supir truk gelar aksi blokade jalur nasional di depan kantor Dishub Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Ratusan pengemudi angkutan logistik yang tergabung dalam gerakan sopir truk Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan memblokade jalan nasional di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada Kamis 25 Juni 2026. Aksi protes ini diawali dengan berkumpulnya massa di kawasan Ring Road Mojoagung sejak pagi hari, sebelum akhirnya mereka bergerak ke pusat kota dan memarkirkan puluhan armada truk secara melintang di Jalan Mastrip. Penutupan akses jalan utama ini merupakan akumulasi kekecewaan para sopir terhadap maraknya aksi bajing loncat yang lambat ditangani. Tindakan penilangan saat beristirahat di bahu jalan akibat ketiadaan fasilitas rest area yang layak, serta adanya diskriminasi aturan pembatasan kendaraan besar di Jalan Raya Mojoagung yang dinilai tebang pilih dan hanya menguntungkan sektor industri tertentu di Mojowarno. Dipimpin oleh Suprianto, selaku koordinator lapangan, massa juga menuntut ketegasan hukum serta pemecatan oknum aparat terkait dugaan pungutan liar sebesar 1 juta rupiah yang dialami rekan mereka saat mengurus pengambilan barang bukti kecelakaan di wilayah Perak. Dampak dari penutupan jalur arteri penghubung Surabaya-Madiun ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat parah hingga pihak kepolisian terpaksa melakukan pengalihan arus kendaraan secara darurat. Aksi demonstrasi tersebut akhirnya direspon melalui audiensi langsung oleh Kapolres Jombang AKBP Arfi Kurniawan serta Kepala Dinas Perhubungan Sugianto, di mana pihak kepolisian menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan publik serta menegaskan bahwa oknum anggota yang diduga melakukan pungli kini telah resmi diproses secara hukum, sembari membuka ruang dialog lanjutan guna mengevaluasi regulasi operasional truk di lapangan.
3: Dari Polres Jombang bersama Subdit Jombang menampung aspirasi dari teman-teman gerakan supir Jawa Timur terkait dengan beberapa tuntutan yang disampaikan, dan tadi telah kita laksanakan audiensi dan akan kita lanjuti baik dari sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kita mengakomodir saran-saran dari teman-teman gerakan supir Jawa Timur, termasuk juga mengupayakan yang terbaik bagi keamanan masyarakat Jombang, terutama yang melintas di Petaran Mojok.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Dari 213 titik, 12 koperasi merah putih di Ngawi sudah aktif berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Koperasi Merah Putih di Kabupaten Ngawi terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 12 koperasi telah mulai menjalankan aktivitas usahanya. Sementara pembangunan gedung di sebagian besar wilayah juga hampir rampung. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi, Sumarsono, mengatakan bahwa dari total titik yang direncanakan, sebanyak 122 gedung KDMP telah selesai dibangun dan 91 lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
5: Kemudian yang sudah dibangun itu ada 213, yang 4 itu belum, itu ada 2 kelurahan, Ketangi dan Lem. Yang ketiga adalah di Gunung Sari, yang keempat adalah di Andian. Yang dua kelurahan masih proses dari Din Bawati. Kemudian yang dua itu rencana memakai lahannya Kulutani, ini sedang proses perizinan. Kemudian apa yang kita lakukan itu tentunya dalam persiapan pelaksanaan ini khusus kelembagaan koperasi, itu dari sisi SDM-nya, pengurusnya sudah mulai tahun 2025 itu sudah kita bintekkan. Termasuk tahun 2026 ini ada anggaran tercukupnya, itu juga prioritas untuk pendampingan penguatan kapasitas SDM para pengurus. Karena penting, mumpung ini semua masih persiapan, belum berjalan semua, masih menunggu mungkin apa gedungnya sudah jadi, sudah jadi banyak juga, nanti sudah operasional, didampingi dibarengi dengan kesiapan SDM. Jadi kita bintekkan. Baik bintek itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah Gunung Kidul, APBD Kabupaten Ngawi, baik itu ada kantor program dari provinsi maupun dari kementerian. Nah ini sangat penting semua sehingga kesiapan penguatan kapasitas SDM kita lakukan untuk pengurus KPKMB.
4: Namun masih terdapat 4 wilayah yang belum memulai pembangunan gedung koperasi. 4 wilayah tersebut meliputi Kelurahan Pelem, Kelurahan Ketanggi, Desa Gunung Asri, dan Desa Pandean. Untuk kedua kelurahan, pembangunan masih menunggu persetujuan pemerintah daerah. Sedangkan di Desa Gunung Asri dan Pandean, proses pembangunan menanti izin pemanfaatan lahan milik Perhutani. Di sisi lain, belasan KDMP yang telah beroperasi mulai memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut Sumarsono, kecepatan operasional koperasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengurus dalam mengelola kelembagaan dan usaha koperasi. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi secara rutin menggelar berbagai pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus koperasi dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta Kementerian Koperasi. Sementara terkait peluncuran lanjutan KDMP di tingkat daerah, Pemkab Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai tindak lanjut peluncuran nasional yang sebelumnya digelar di Kabupaten Nganjuk. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju ke Lamongan. Kembalikan hak pejalan kaki. PKL di pasar tingkat Lamongan mulai direlokasi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pram Suara Lamongan. Nanda.
6: Baik, terima kasih sobat. Upaya serius pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melakukan penataan kota kini memasuki babak baru. Tepat di kawasan pasar tingkat Lamongan telah melakukan proses relokasi pedagang kaki lima yang selama ini menempati area bahu jalan dan trotoar. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari program pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sebagaimana mestinya. Selama ini, keberadaan lapak-lapak pedagang di sisi jalan tidak hanya menyebabkan penyempitan akses bagi pengguna jalan, tetapi juga memicu kesemrawutan lalu lintas di pusat aktivitas ekonomi Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa proses relokasi ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dan dialogis. Pihak pengelola pasar bersama instansi terkait telah menyiapkan lokasi alternatif yang lebih representatif, sehingga transisi perpindahan ini diharapkan tidak sampai mematikan roda perekonomian para pedagang. Fokus utama pemerintah adalah memberikan solusi berkelanjutan di mana pedagang tetap bisa berjualan secara resmi di area yang telah ditetapkan tanpa harus mengorbankan hak-hak pengguna jalan lainnya. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
1: Nanda, reporter

0: di Kabupaten Magetan. Ketua Yayasan Al-Hayat Magetan Sunadi mengatakan, seluruh program yang dijalankan yayasan bertujuan untuk memperkuat kepedulian sosial melalui kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, penanganan persoalan pendidikan anak yatim maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga dibutuhkan dukungan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta para dermawan. Sunadi menambahkan, dana wali yatim tersebut diberikan setelah menerima menyelesaikan pendidikan SMA agar dapat dimanfaatkan sebagai biaya melanjutkan kuliah maupun modal memulai usaha. Tahun ini, sebanyak 2 santri dari Al-Hayat menerima bantuan untuk melanjutkan sekolah maupun untuk membuka usaha mandiri. Sunadi mengatakan, hingga tahun ini sebanyak 11 anak yatim telah menerima pencairan dana wali yatim. Pencairan dilakukan 1 kali setiap tahun bertepatan dengan peringatan Hari Raya Yatim.
1: Dicairkannya itu setelah tamat SMA. Yang pertama tujuannya untuk membantu anak itu manakala anak itu mau melanjutkan kuliah, tambahan biaya kuliah.
0: Selain menyalurkan dana wali yatim, Yayasan Al-Hayat juga meluncurkan program ekonomi produktif berupa bantuan ayam petelur siap produksi kepada 5 keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber penghasilan baru sekaligus dapat bergulir kepada masyarakat lain. Salah seorang penerima bantuan, Warti, mengaku bersyukur memperoleh bantuan ayam petelur tersebut. Ia berencana memeliharanya di rumah agar dapat menghasilkan telur untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menambah pendapatan.
2: Bisa dikonsumsi? Okay. Tapi kan babat nih kan itu.
3: Oke. Okay.
2: Pokoknya butuh asal dijual.
3: Oh, betul. Nanti untuk dibantukan juga kepada orang lain gitu.
2: Oke.
0: Sementara itu, mewakili Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Magetan terus mendukung program baik wali anak yatim mandiri atau wali yatim maupun program bantuan ekonomi kreatif yang dikembangkan Yayasan Al-Hayat. Menurutnya program Yayasan Al-Hayat sangat membantu pemerintah daerah di bidang pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat.
4: Beliau menyampaikan beberapa terima kasih apresiasi kepada Yayasan Al-Hayat dengan kolaborasi kegiatan program bahwa kegiatan dalam sosial masyarakat itu tidak bisa pemerintah jalan sendiri, ya dari organisasi masyarakat, sinergi, kolaborasi.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sefa melaporkan kita kembali ke studio.
5: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Mami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Sembilan FM Brahma Suara.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brava Suara.
6: Music and information. Brava Suara.
7: Nah, gak kerasa ya Sob ya, udah 4 jam aja Dinda menemani kamu di siang hari ini. Jadi ya, semoga aja untuk informasi yang udah Dinda sampein bisa bikin Senin kamu chill ya Sob ya, gak padet banget. Dan juga semoga lagu-lagunya bisa menemani segala aktivitas kamu, apapun itu yang mungkin sekarang lagi mumet kerjaan, atau mungkin lagi makan siang, atau bahkan cuman rebahan aja ya, apapun itulah. Yang penting Dinda semoga bisa menemani hari-hari kamu gitu ya Sob ya. Dan besok kita masih ketemu lagi di jam yang sama dan juga di frekuensi yang sama, yaitu di 103,9 FM Music Hits and Information. Tapi siang hari ini Sob, Linda mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
8: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Sobat Rawa Sarah, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawa Sarah yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada...
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawa Sarah. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawa Sarah, sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya. Betul. Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini ya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Okay. Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor
0: berapa?
1: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Oke. Maksimalnya 5 tahun.
1: Maksimalnya 5 tahun. Oke. Gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawa Sarah yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung, betul, sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap di-keep aja atau gimana?
2: tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah terpesan. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: Okay. seberapa gitu ya. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesrennya yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya. Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, okay. Atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, okay. Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Kabupaten Pajak Pintar.
3: ...103,9 FM. Prama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 Prama Suara FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.
8: Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Brahma Suara.
3: Music and information. Brahma Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.
4: It's getting emotional. Here we go. Oh God. And, all right, ready?

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Brahma Suara.
7: News, hits, and information. Brahma Suara.

Sophie.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu di kejujurannya, karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara, dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 Pramesuara FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
10: Baby
7: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care. Brava Suara.
13: Music and Information. Brava Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Sukses jadi tuan rumah, kontingen Lamongan finish di peringkat keempat pada Kejur Prof 10 Biliar Jatim. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan sukses menutup pelaksanaan kejuaraan provinsi atau Kejur Prof ke-10 Blitar Jawa Timur 2026 dengan catatan prestasi yang membanggakan di hadapan publik sendiri. Dalam kompetisi yang berlangsung pada 22 hingga 27 Juni 2026 di arena 805 Blitar Lamongan, kontingen tuan rumah berhasil menembus posisi 4 besar klasemen akhir setelah bersaing ketat melawan atlet-atlet dari 31 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Ketua POBSI Lamongan, Kartika Asyanto Undoyoko, menyatakan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet serta pelatih yang telah bekerja keras hingga sukses membawa Lamongan menjadi salah satu daerah potensial dalam peta pembinaan olahraga biliar di tingkat regional. Pencapaian gemilang dengan total perolehan 12 poin ini diraih berkat sumbangan 2 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas pertama dipersembahkan oleh pasangan Latifatul Angela Kolbi dan Wafir Risma Salsabila pada nomor dobel putra bola 10, sementara emas kedua diraih oleh Rahmat Alfalen Prasetya bersama Zaki Sidhi Hasbi di nomor snooker six red dobel putra. Selain itu, medali perak disumbangkan oleh Nubi Dwi Setia Mukti dan Ayunda Fitria Ramadhani dari nomor mix bola 8, sedangkan 2 perunggu masing-masing diraih oleh pasangan Evril Aurelia Rahmawati dan Keila Geovani Felicia serta Zaki Sidhi Hasbi pada nomor tunggal. Dengan hasil ini, Lamongan mantap menempati peringkat keempat di bawah Kabupaten Pasuruan yang keluar sebagai juara umum, disusul Kabupaten Blitar di posisi kedua dan Kabupaten Pamekasan di peringkat ketiga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Konvoi liar di Lamongan dibubarkan. 7 orang diamankan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Aparat gabungan Polres Lamongan membubarkan aksi konvoi liar yang melibatkan sekitar 100 sepeda motor di Jalan Raya Ngimbang Jombang, tepatnya di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang pada Sabtu tanggal 27 Juni 2026 malam. Langkah tegas tersebut diambil setelah polisi menerima laporan keresahan masyarakat terkait iring-iringan kendaraan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 7 orang beserta 4 unit sepeda motor sebagai barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan pendataan, aksi konvoi tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk solidaritas terkait kasus dugaan penganiayaan yang saat ini masih dalam proses penanganan hukum di Polres Lamongan. Menanggapi kejadian ini, kepolisian memastikan bahwa pihaknya akan tetap mengedepankan tindakan preventif demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan melalui media sosial yang berpotensi bisa memicu gangguan keamanan dan diminta untuk mempercayakan seluruh proses hukum kepada pihak berwajib. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Sinergi dan kolaborasi kunci membangun ekonomi Ngawi melalui Sensus Ekonomi 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menjelaskan bahwa SE 2026 merupakan kegiatan pendataan berskala nasional yang mencakup seluruh keluarga, bangunan hingga pelaku usaha di seluruh Indonesia. Partisipasi pemerintah daerah dalam pendataan ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat agar turut mendukung kelancaran pelaksanaan sensus dengan menerima petugas pendata serta memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.
5: Kepentingan yang terkait dengan sensus ekonomi 2026 yang ini siklus 10 tahun berarti terakhir diadakan pada tahun 2016. Nah, ini tentunya kita mengharapkan bahwa tujuan utama dari sensus ekonomi ini yang bisa menghasilkan data yang baik, data yang asli, data yang akurat, data yang valid, presisi sekaligus juga yang esensial.
4: Melalui semangat sinergi dan kolaborasi, pemerintah Kabupaten Ngawi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan sensus ekonomi 2026. Sebab data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam membangun perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. 4 siswa Seman 1 Karas harumkan Magetan. Sabet 2 emas dan 2 perak di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden RI 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, 4 siswa SMA Negeri 1 Karas Kabupaten Magetan mengharumkan nama sekolah dan Kabupaten Magetan setelah memborong prestasi pada kejuaraan nasional pencak silat CNN Indonesia Piala Presiden Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Mereka berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 2 medali perak dari ajang yang diikuti sekitar 2.000 pesilat muda dari berbagai provinsi di Indonesia. 2 medali emas dipersembahkan oleh Iksan Maulana yang menjadi juara 1 tanding kelas G Remaja Putra Prestasi serta Sirki Abelina meraih juara 1 tanding kelas B Remaja Putri Prestasi. Sementara 2 medali perak diraih oleh Ananda Raka sebagai juara 2 tanding kelas E Remaja Putra Prestasi dan Fahmi Bagus Putra yang finish sebagai juara 2 tanding kelas Open Remaja Putra Prestasi. Kepala SMA Negeri 1 Karas Ida Rahmawati mengungkapkan kebanggaannya atas capaian 4 siswanya tersebut. Menurutnya para atlet berasal dari jenjang kelas yang berbeda, mulai dari kelas 10 hingga kelas 11, dan keberhasilan mereka menjadi kebanggaan sekaligus membawa nama baik sekolah di tingkat nasional.
7: Ya, sementara semua itu di ekstrakurikuler pencak silat, Mas. Ya, itu kejuaraan untuk perebutan Piala Presiden 2026 di Taman Mini Indonesia.
6: Ida menambahkan, sekolah memberikan dukungan dalam bentuk finansial dan perizinan yang dibutuhkan para atlet agar mereka dapat mengikuti berbagai kejuaraan. Menurutnya sinergi antara sekolah, pembina, dan keluarga menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus meningkatkan kemampuan. Ia juga berpesan agar para atlet tidak cepat berpuas diri dan tetap konsisten menjalani latihan.
7: Tetap terus semangat berlatih, karena untuk mencari kesuksesan itu bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri ada perjuangan dan ada potensi yang mereka kembangkan oleh diri sendiri. Dan yakinlah bahwa jika kesempatan itu ada, pasti ketika potensi yang dimiliki itu punya, pasti akan indah pada waktunya.
6: Kejuaraan Nasional Pencaksilat Piala Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sendiri menjadi ajang pembinaan atlet muda yang mempertemukan sekitar 2.000 pesilat dari seluruh Indonesia pada kategori tanding dan seni mulai jenjang SD hingga SMA atau SMK. Selain menjadi sarana pencarian bibit atlet berprestasi, kejuaraan ini juga menerapkan pembaruan regulasi pertandingan sesuai standar PBIPC sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pencaksilat Indonesia menuju level internasional. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.
1: Tiga koma sembilan FM, music hits and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat Aliansi Mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
0: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Hai Sobat Rawa Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawa Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes, gitu betul ya. Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sobat Rawa Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawa Suara, sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya. Para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual kayak gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor
0: berapa?
1: Ini katanya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak, ya. Karena memang kita nggak ada ready stock nih, kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih. Lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Oh, gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun, oh, gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak. Gitu.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rawa Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku nggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: seberapa? Oke. Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini saudara pinjam ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti ini kalau kamu lihat saudara mesrem ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa? Rekomendasi gitu ya. Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, okay. Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di konten Pojok Pintar.
3: FM Brahma Suara.
4: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Kalau Alda sama Arafa, berapa bersaudara?
5: 3, yang satu abang.
6: Dikit amat.
5: Ya udah kita campur deh biar banyak.
4: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
6: Dipanggil
4: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja? Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya. Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan. Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
5: Petak umpet.
4: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
7: New Family 100, setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
3: 103,9 FM, Brahma Suara.
8: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
3: Prameswara FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Prameswara 103,9 FM.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
13: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat ya. Apa kabar di spesial hari Senin ini ya? Ketemu lagi bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam nanti ya. Seperti biasa, aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Dan harapannya ya, karena ini udah sore menjelang malam ya sob ya. Semoga semangat kamu masih terjaga ya. Dan selalu punya ruang buat obrolan seru diri kamu maupun bareng orang sekitar gitu. Dan spesial di siaran sore hingga malam hari ini ya, kita bakal nostalgia sama pegelaran Lamongan Tempo Dulu yang kemarin baru banget selesai ya sob ya, di Sabtu malam gitu. Sebenarnya gak terasa ya, kurang lebih beberapa hari dan rasanya cepet banget tuh. Dan aku yakin mungkin dari kamu yang dengerin aku ya sore hari ini nih sob, pasti banyak yang sempat mampir. Tapi juga ada 1-2 yang kiranya, waduh aku kelewatan nih Li buat ikut acara Lamongan Tempo Dulu kemarin. Gak apa-apa, tapi jangan khawatir ya. Nanti akan ada sesuatu yang bakal aku spill di akhir. Dan ngomongin soal ini ya, yang mampir-mampir ke sana, katanya sih sob, itu udah ribuan warga yang memadati area festival, bahkan sampai menyebabkan kepadatan juga lalu lintas di beberapa titik sekitaran dari lapangan Gajah Mada ya. Tapi dibalik ramai dan tawa nostalgia itu ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang muncul tentang festival daerah semacam Lamongan Tempo Dulu itu. Bener gak sih kalau mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara nyata dan berkelanjutan? Atau sebenarnya hanya ramai saat acara berlangsung aja? Nah, kita akan bahas seputaran festival terhadap dampak UMKM ya sob ya. Pariwisata, ekonomi kreatif, sampai citra Lamongan sebagai daerah tujuan wisata. Dan terkait ini ya, kamu juga jangan khawatir, misal kamu bagian yang kelewatan keseruan tempo dulu ya, yang kemarin diadain. Gak usah berkecil hati, karena nanti ya, sebelum segmen bersama dengan aku hari ini berakhir ya, aku bakal spill nih, event-event yang akan dilaksanakan di Lamongan di bulan Juli nanti, biar kamu bisa catet dan gak ketinggalan event seru Lamongan lainnya. Gitu ya sob ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ya, pastiin kamu stay terus aja. Dan spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu dari Jisoo Flowers. Selamat mendengarkan.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sultan Kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan. Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News Here Fan Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya di ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan sebelum kita masuk ke diskusi seru soal Lamongan Tempo dulu yang kemarin udah berhasil diselenggarakan lancar ya sobat ya di lapangan Gajah Mada nih, aku mau ngabarin dulu kabar yang cukup menyedihkan bagi kita semua warga Lamongan. Mungkin kamu juga udah dengar ya tentang kabar yang datang dari putra kebaik, dari kabar duka putra terbaik asal Kecamatan Kedumbring nih sob, berinisial AM, calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya, KDMP sekaligus peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI, meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer Latsarmil di Kalimantan. Dan ya sob, kejadian ini tuh sudah dibenarkan oleh pihak Kodam 6 ya, Mula Warman dan Dandim 0812 Lamongan oleh Letkov Inteni Suryo Anggodikdo. Dan pihak berwenang menyatakan bahwa prosedur kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan katanya. Mulai dari proses belajar hingga penanganan medis saat beliau almarhum dirujuk ke rumah sakit. Dan berita ini tuh udah beredar cukup lama ya sob ya, tapi feelingnya dan vibe-nya itu masih terasa. Bahkan ini juga diikuti dengan beberapa berita yang sama dari kota lainnya gitu. Dan semoga ya untuk keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan yang luar biasa. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik ya sob ya. Dan kembali lagi ke suasana sore hari ini ya, meski kita sebenarnya sedang berduka ya, baru saja juga ada info laka yang terjadi nih sob. Ini aku dapat update-nya, ada di depan STM dapur ya, ada sepeda jatuh kemudian ditampani istilahnya sama truk. Dan terkait ini juga masih mencari update-nya, nanti aku bakal spill ya. Kemarin juga ada laka lagi nih sob. Ini sangat sangat miris ya dan sedih banget kalau aku lihat, karena kondisi korban ya itu kakinya remuk. Ini ada di daerah sekitaran SMP 1 Pucuk Lamongan gitu. Dan sebenarnya ya, meski hati kita sedang berduka ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar untuk pihak-pihak yang naudzubillah mungkin yang tadi dari keluarganya ada yang meninggal ya, atau terjadi laka ya sob ya. Semoga selalu diberi ketabahan dan pastinya kita harus tetap lanjut nih. Dan mungkin itu ya untuk update di info lokal pada sore hari ini ya. Dan pastiin kamu stay tune terus ya, karena sore masih panjang. Kita akan kupas tuntas tentang evaluasi Lamongan Tempo dulu. Dampaknya nyata gak sih bagi UMKM kita? Dan tentu saja akan ada bocoran spesial. Jangan bilang siapa-siapa, buat yang stay aja nih. Lamongan akan ngadain event apa sih di bulan Juli 2026 nanti ya? Sayang banget kalau misal kamu lewati. Jadi stay tune aja terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya, di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan sementara kita mau cek dulu lalu lintas di sore hari ini tuh semacam apa ya. Kiranya kamu ada yang pulang kerja atau mau melipir kemana aja ya sore hari ini, biar kamu at least tahu kondisi jalanan. Dan kalau kamu mau join-join barengan sama aku buat cek situasi di lapangan ya, di jalan semacam apa, kamu boleh banget join XP Studio di logo Prameswara. Dan ini aku mau ngambil ya, salah satu titik ada di simpang Telon Sukodadi arah Paciran Babat Surabaya. Kelihatannya sore ini cukup ramai ya sobat ya, tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan seperti biasa kendaraan besar gitu. Biasanya sore-sore gini juga orang pada kebutan ya sob ya. Jadi kamu gak usah buru-buru ya, tetap berhati-hati di sepanjang jalanan gitu. Dan ini nih, biasanya di depannya pertigaan ini kan ada lampu merah ya. Kamu gak boleh tuh ya nunggu di pertigaan depan pas. Itu sebenarnya beresiko buat kamu. Tapi ya aku sering nemuin ya jalan di sini yang nakal gitu. Kamu jangan tiru-tiru ya, kamu jangan sampai jadi salah satunya gitu. Dan ini aku mau cek satu lagi, ini di simpang Tugu Adipura Dapur ya sob ya. Di situ terlihatnya cukup lancar ya, ramai juga, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya, dan kendaraan besar nih, ada bus yang melintas. Dan seperti biasa, itu untuk update di sore hari ini ya. Nanti bakal aku update lagi di malam, kamu jangan kemana-mana ya. Seperti biasa, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Prameswara 103,9.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music Hits and Information. Prames Suara.
3: Musik.

Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
1: 103,9 Prameswara FM.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
1: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brahma Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brahma Suara
2: Music and Information. Brahma Suara.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu.
5: Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu.
5: Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya. Dan ngomongin persoalan Lamongan Tempo dulu ya sobat ya, yang kemarin udah dilaksanakan ya, kurang lebih beberapa hari, 4 hari ya. Dan terkait ini nih, aku juga ngelihat kalau misal antusiasmenya itu sangat tinggi. Bahkan ya aku pengen kesana nih sob, tapi aku belum berkesempatan ternyata. Padahal ada satu stand makanan yang aku pengen banget buat coba, tapi mungkin di next event ya. Atau aku coba langsung kulinerannya di toko ataupun di pedagangan yang penjualannya di lokasi dagangnya langsung gitu. Dan ngomongin soal ini ya, sebenarnya dari segi kesenangannya orang itu terlihat mereka pada antusias nih. Dibuktikan dengan yang namanya jalanan udah cukup padat ya sobat ya. UMKM juga penuh kemarin dan semuanya itu jadi tumpah ruah tuh di sana. Tapi muncul pertanyaan menarik ya dari beberapa pihak dan aku juga sempat mendengar terkait apakah event sebesar itu dan selama itu benar-benar mampu gerakin ekonomi masyarakat secara jangka panjang ya, atau cuma jadi ajang senang-senang sesaat. Setelah acaranya bubar, ya udah dampaknya pun enggak ada, hilang begitu aja. Nah, aku mau pengen tahu ya pendapat dari kalian nih sob, gimana? Pendapat dari kamu ya, aku tunggu ya. Dan mungkin kamu dari teman-teman UMKM dulu nih sob, yang kemarin kiranya gabung berjualan di Lamongan Tempo dulu ya. Apakah omsetnya benar-benar terasa? Dan untuk kamu yang jadi pengunjung kemarin, apakah perlu ada event yang semacam itu rutin? Bukan cuma musiman aja gitu. Kamu boleh banget ya ceritain pengalaman kamu ya sob. Apakah event daerah semacam ini tuh cuma sekedar hiburan atau memang bensin bagi ekonomi di lokal kita, di Lamongan utamanya? Dan kamu bisa banget komen-komen ya ke WhatsApp Radio Peramai Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu ya, sambil nanti aku bakal bacain komen-komen yang masuk. Tapi sebelum itu, kamu stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Peramai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Stella. Sara.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, kedapat piala lagi kita dari sekolah. Apa nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Yang nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Aku dapat juara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Hai Sumatera Wesara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Wesara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada...
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias,
1: yes, gitu ya. Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open good ya.
1: Betul.
0: Dan Lamongan, Sumatera Wesara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Wesara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencarnya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya?
1: Betul.
0: Itu menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor Rp1.000.
0: Berapa?
1: Ini kat ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu, tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak.
0: Gitu. Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sumatera Wesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Ibu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan, begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Dan juga sudah terpanjang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Di pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya itu
1: seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, berarti ini sutra soal pinjam ya.
1: Oke.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesrem ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
1: Oke. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erli.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Konten Pajak Pintar.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: 103,9 FM. Brahma Suara.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.
9: Aku approve banget sama Give White Hijab Put dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Put dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
11: Siapa kamu?
12: I'm Suzuki.
11: Siapa kamu?
12: I'm Suzuki.
11: Siapa kamu?
3: Brava Suara.
7: Music hits and information. Brava Suara.
13: Oh, I hope you

103,9 FM. Music is an information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime Sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan ngomongin persoalan tentang Lamongan Tempo dulu yang kemarin diselenggarakan ya sob. Ini udah ada komen-komen yang masuk nih. Dan terkait ini ada dari Kak Rudy, salah satu pelaku UMKM nih ya. Bilang kalau jujur, kalau dari segi UMKM sangat terbantu sih. Pas Lamongan Tempo dulu ya, kemarin omset saya naik hampir 4 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Tapi PR-nya memang di sistem parkir sih, sama kebersihan pasca acara yang menurut saya perlu dievaluasi biar pengunjung lebih nyaman. Bener banget tuh. Kebetulan ya, aku join di acara pagi ya. Pagi setelah acara Lamongan Tempo dulu begitu selesai nih sob. Dan sampahnya Masya Allah. Itu kalau dari sudut pandang aku ya. Tapi ya itu, jadi aku relate sama Kak Rudy ya, terkait sistem parkir mungkin ya, sama kebersihan pasca acara perlu diperhatikan itu. Ini ada lagi nih sob, ini dari Kak Maya, salah satu pengunjung ya sob. Dan terkait ini, kalau menurutku ya Kak Lia, Lamongan Tempo dulu kemarin ya lebih ke hiburan sih, seru banget buat nostalgia. Tapi setelah acara selesai ya udah balik ke rutinitas biasa. Kurang ada efek jangka panjang buat ekonomi di luar lokasi acara. Kalau ngurusin soal warga di luar lokasi acara pasti ya, biasanya juga yang deket-deket sekitaran sana atau ya yang tahu-tahu infonya aja yang join ya. Baru sisanya ya bahkan tidak ikut serta atau bahkan gak dengar ya, mungkin ya sob ya. Pasti ada satu atau dua yang kiranya belum tahu acara itu gitu. Dan tapi ya setidaknya kita bisa nostalgia gitu ya Kak Maya ya. Karena emang yang disuguhkan juga seputaran hal-hal yang bersifat tradisional gitu sobat. Kalau kamu nih punya komen-komen lain ya, tetap aku tunggu sampai di jam 8 malam nanti ya sob ya. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini nih sob. Dan tadi udah aku bacain ya komen-komen yang masuk. Ada tipe yang ternyata ini bisa jadi bensin ya sob ya, untuk naikin omset gitu. Juga ada tentang ngerasa jadi musim hiburan juga ya, jadi bikin nostalgia karena konsep yang dibawa konsep tradisional atau tempo dulu. Dan menanggapi keresahan teman-teman ya sob ya, buat kamu yang kiranya pengen event di Lamongan ya, aku pun jadi penasaran sebenarnya. Kalau seandainya ya Pengkab bikin agenda event bulanan yang lebih tematik ya, kira-kira kamu pengennya konsep apa sih yang paling kamu tunggu ya? Apa festival musik, pameran produk kreatif ya? Kalau pameran produk kreatif itu aku nemu dulu itu pernah aku ikuti, namanya Macpreneur nih sob. Dan itu dikompetisikan juga sih, kayak inkubasi gitu. Pada akhirnya nanti mereka akan dipamerkan produknya, dan itu keren-keren juga sih. Kamu bisa cek ya, untuk event-event kayak gini tuh ada di akunnya Pemkab gitu. Atau mungkin kamu sukanya sama festival kuliner ya, yang kemarin juga ada terjadi di Plaza Lamongan ya, terkait kuliner-kulineran khas di beberapa negara ya, ada Thailand kemudian didatangkan gitu. Ini ada nih dari Kak Fajar nih bilang, kalau Juli nanti ada festival, mending konsepnya pameran produk lokal sih, dikemas ala creative space anak muda gitu. Biar gak cuma datang makan pulang ya, tapi ada tempat buat sharing atau workshop kecil-kecilan. Mantap, bener banget tuh Kak Fajar ya. Dan biasanya anak-anak muda tuh excited sama yang namanya kayak gini nih sob. Ada lagi nih dari Kak Hadi. Juli nanti kan pas libur sekolah atau kuliah ya, menurut saya sih harus ada event yang menonjolkan wisata edukasi di Lamongan sih, biar wisatawan luar daerah pun tertarik datang. Bener banget, jadi ngundang gitu ya sob ya. Tapi ngomongin soal event ya di bulan Juli, nah sebelum aku spill nih, tapi pastiin dulu kamu stay tune ya, karena bakal aku spill di next segment gitu. Kamu jangan kemana-mana. Spesial buat kamu, aku bakal selain lagu dari Bruno Mars, Cha-cha-cha, selamat mendengarkan.

0: Kamu nggak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
1: Drama Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
1: 103,9 Prama Suara FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan ini dia momen yang dari tadi kalian tunggu-tunggu ya sob ya. Banyak dari kalian yang nge-WA ya ke WhatsApp Radio Prames Suara nih. Setelah ngomongin Lamongan Tempo dulu ya, yang kemarin diadain baru banget gitu. Dan Juli nanti ada event apa lagi sih? Seperti janji aku tadi ya sob ya, terkait ini Lamongan bakal lebih hidup dengan tema katanya Lamongan Creative Week ya. Itu ada event nih, aku baru cek di kalender event Kabupaten Lamongan 2026 ya sob ya. Juli nanti tuh ada hari jadi Desa Purwokerto, Festival Pantura ya. Ada pameran peternakan hewan eksotik, jalan sehat bersama hewan kesayangan dan posyandu kucing. Kemudian ada haulus ya Maulana Ishak di Satu Muharam ya sob ya. Terus ada sedekah bumi atau tayub di Dusun Selegi, Desa Pasar Legi. Ada juga festival seni budaya dan sedekah bumi Dusun Klating. Biasanya yang rame itu, ini ya, itu ada festival Pantura dan ada pameran peternakan hewan eksotik. Untuk detailnya ya, kamu harus update nih sob dari akun Disbud Porapar sepertinya. Nah gitu, itu update di event Juli mendatang ya, karena ini udah akhir bulan Juni ya. Jadi not, siapa tahu nanti kamu avail ya dari segi waktunya dan kamu bisa datang gitu. Detailnya, untuk detail tanggal, lokasi di mana ya, akan selalu diupdate melalui akun resminya Pemkab Lamongan. Jadi kamu pastiin stay tune gitu ya sob ya. Dan itu untuk update spill terkait event agenda Juli nanti. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena aku masih bakal ngebahas seputaran Lamongan Tempo dulu dan hal menarik lainnya ya. Stay tune terus aja bareng aku di Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh Tijus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
1: 103,9 FM Pramesuara.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
12: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
11: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
10: Baby
11: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Brava Suara.
1: News, Health and Information. Brava Suara.

0: Prabeswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On pantau Delane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan gak afdol kalau misal sore dan sekarang malam nih, kita mau cek suasana lalu lintas macam apa sih. Kamu boleh banget ya join sama aku buat cek CCTV-nya di Express Radio ya sob ya, di Express Radio logo Prameswara FM. Dan ini aku mau ngambil di beberapa titik ya yang cukup menarik, seperti biasa di Simpang Tugu Wingko, karena ini menyambungkan antara tiga kota ya, dari Lamongan, Jombang, Bojonegoro ya sob ya. Buat kamu yang mau melintas boleh, tapi seperti biasa karena ini jalur utama ya, kedominan ramai, jadi kamu gak usah buru-buru, tetap berhati-hati. Dan didominasi kendaraan roda yang besar nih ya sob ya, kendaraan besar nih untuk malam hari ini. Buat kamu pengendara motor gak usah kebut-kebutan ya sob ya, dan selalu dijaga jaraknya sama truk-truk besar gitu, karena mereka punya titik buta. Dan kemudian ini aku mau ngambil di satu titik lagi, ada di Simpang 4 Andanwangi. Seperti biasa di sini udah ada Pak Ogah yang siap bantuin kamu ya sob ya, buat nyebrang mau lurus aja atau belok-belok kanan kiri ya, boleh banget. Tapi tetap keselamatan ada di tangan kamu, jadi gak usah buru-buru ya sob ya, yang sabar gitu. Dan buat kamu yang pengendara roda 2 ya, seperti biasa jangan lupa helmnya dipakai, seatbeltnya dipakai kalau kamu pengendara mobil atau kendaraan besar. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sultan Kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan ngomongin soal kesehatan ya, apalagi di tengah cuaca yang kadang panas, terik kayak sekarang ya, badan kita tuh sebenarnya butuh banget nih yang namanya proteksi ekstra. Butuh buat penyelamatan lebih awal ya. Dan apalagi buat kamu yang sibuk banget buat beraktivitas seharian ya sob ya. Entah kerja, kamu kuliah ataupun sekolah, atau yang kemarin habis lari-lari sehat di minggu pagi ya. Aku punya rekomendasi yang pas buat kamu. Ini aku punya yang namanya Maher Bimadu. Dan kenapa harus produk yang satu ini? Karena ya, ini bukan madu biasa nih sob. Ini adalah solusi yang alami buat jaga stamina tubuh kamu setiap hari ya. Tentu saja ini juga dipilih dari madu pilihan yang berkualitas. Ini bisa bantu kamu buat jaga sistem imun kamu, jaga daya tahan tubuh, dan pastinya bikin kamu jadi fit setiap hari, sekalipun jadwal kamu lagi padat-padatnya dan cuaca yang kadang panas dan kadang terik kayak sekarang gitu ya sob ya. Dan terkait ini nih ya, gak usah diraguin lagi terkait rasanya, segarnya, dan pasti aman banget buat dikonsumsi buat keluarga kamu, apalagi buat anak-anak ya sobat ya. Gitu, kamu bisa dapetin madu yang satu ini di toko herbal atau di minimarket terdekat di kotamu. Di Lamongan juga ada nih sob, gitu. Ingat ya, ingat sehat, ingat Maherbi Madu, rahasia bugar setiap hari gitu. Apalagi kalau misal kemarin kamu yang ikut event running ya, charity running, atau yang habis setiap hari ngewar kuliner atau join-join di Lamongan Tempo dulu ya. Kalau kamu aktivitasnya lagi padat banget, kamu butuh banget yang namanya madu ini nih sob gitu. Kamu jangan kemana-mana ya sob ya. Atau kamu punya komen-komen lain seputaran Lamongan Tempo dulu ya, atau event di Juli nanti, kamu boleh banget komen aja. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di time sore hingga malam hari ini ya. Dan gak terasa ya sob ya, udah 4 jam aja aku nemenin kamu bersama dengan nge-time sore tentu saja ya. Dan mulai evaluasi gelaran Lamongan Tempo dulu ya. Diskusi hangat soal gimana sih festival harus jadi penggerak. Ternyata emang real ada yang ngerasain dampaknya. Cuma ya ada 1-2 yang ngerasa kalau misal effort atau euforianya hanya seputaran event ya. Tapi lumayan bisa bikin kita jadi nostalgia zaman dulu gitu. Dan aku senang banget ya buat kamu yang udah join-join komen ya, makasih banyak nih sob, atau kamu yang dari tadi join di SP Studio buat nemenin aku ya, atau di radio audionya kamu aja, makasih banyak. Semoga apa yang bisa kita bicarakan ya barusan bisa jadi langkah kecil menuju Lamongan yang lebih maju dan ekonominya makin berputar buat kita semua gitu. Dan tadi kita juga update ya seputaran tentang almarhum dari salah satu seleksi militer ya, calon manajer ya KDMP ya sob ya, terkait berita duka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan ya. Kita juga update seputaran ada info laka di Lamongan ya kemarin dan per hari ini tadi, semoga juga dilancarkan untuk semua urusannya gitu. Dan mungkin ya sob ya, itu terkait siaran barengan sama aku ya. Jangan lupa, kamu harus istirahat yang cukup ya di sela-sela hari Senin yang mungkin padat ya. Besok masih ada hari Selasa. Jadi siapkan tenaga untuk besok, tetap jaga kesehatan dengan cara alami. Salah satunya dengan maherbi madu gitu. Mungkin itu ya sob dari aku Lia. Sebelum aku pamit, aku mau nyampain kamu jangan kemana-mana, karena habis ini kita punya banyak program yang siap nemenin kamu di sepanjang malam nanti ya. Dan semoga malam ini istirahat kamu pun nanti bakal berkualitas. Esok pagi kamu bisa bangun dengan semangat yang baru dan lebih excited dari hari Senin ini gitu ya. Mungkin itu dari aku Lia, pamit undur dari ruang visual kamu yang join di SP Radio atau ruang dengar kamu yang join dari radio audio gitu. Dan ya sob, ketemu lagi barengan sama aku besok di jam yang sama ya, di jam 4 hingga jam 8 malam. Mungkin itu dari aku Lia, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara.
0: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: partit?
1: Hai Sobat Rawe Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar Underscore kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sobat Rawe Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
2: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
3: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
1: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
2: betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
2: Betul.
1: Di Lamongan, Sobat Rawe Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sobat Rawe Suara, sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
2: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
1: Oke, berarti investasi emas ya.
2: Betul.
1: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
2: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, okay. Kak, gitu.
1: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
2: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini, iya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
1: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
2: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom, mulai tenor jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
1: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
2: Maksimalnya 5 tahun gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
1: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
2: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
1: Jadi untungnya di kita ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi Sobat Rawe Suara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
2: betul,
1: sama langsung,
2: betul,
1: sistemnya beda atau sama?
2: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
1: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun misalnya.
2: Oke.
1: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
2: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
1: Boleh, silakan Bu Tias.
3: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
1: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas yang dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
3: Tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
1: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
3: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
1: Tidak ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesara. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
2: Jadi kita ada 4 macam brand nih Kak. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
1: Boleh di-spill mungkin yang paling murahnya itu
2: Seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti ini sebetulnya soal pinjam ya.
2: Oke. Okay.
1: Berarti ini kalau kamu lihat sebetulnya serem ya, yang warna hijau ini.
2: Yang warna kuning.
1: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
2: Gen Z, ya, betul.
1: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang rekomendasi gitu ya.
2: Oke. Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
1: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
2: Betul sekali.
1: Karena konsepnya juga sama saja.
2: Betul.
1: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram?
2: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
1: Oke, atau di Instagramnya ada?
2: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
1: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
2: Betul.
1: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
2: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
1: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Konten Pojok Pintar.
0: FM Rama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tante. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah. Wangi oatnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
12: Brava Suara.
13: News, hits, and information. Brava

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara,
1: Music Hits and

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits and information. Prames Suara.
1: 103,9 FM. Music, hits and information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Pramesuara.
2: Music Hits and Information, Pramesuara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information.

Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura, Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sumatera Suara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar. Ada spot kali ini dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa? Khususnya para Gen Z sekarang, apakah sudah aware terhadap Pegadaian apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Suara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manager bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Suara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Suara sekarang nggak di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nikah.
0: Oke, berarti investasi emas ya?
1: Betul.
0: Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, okay. Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya, para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini, iya, cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri tuh gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor 1.000.
0: Berapa?
1: Ini kata ya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya Kak ya, karena memang kita nggak ada ready stock nih kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih, lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Gitu. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun gitu, tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan per gramnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya Kak ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih Kak, gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi Sobat Rambesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung,
1: betul,
0: sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa Kak gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya, misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada wan prestasi. Nah, itu berhak pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah termesar. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie, dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya, dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: Okay. seberapa? Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini sutra mesra pinjam ya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini kalau kamu lihat sutra mesra ini ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke, okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z, ya, betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Raya di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Raya mau konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi siapa atau via Instagram?
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erli.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau tahu konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Konten Pojok Pintar.
3: Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Nanda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nihketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial, dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information. Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah, itu Allah ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Suara.
1: Newsgear Fan Information. Promes Suara.
2: Promes Suara 103,9 FM. Newsgear Fan Information. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sama Promes Suara. Ketemu lagi bersama sama Nanda di pagi hari ini ya. Aduh, pagi itu dingin banget sahabat Rame Suara ya. Jadi kalau kamu mau berangkat kerja, jangan lupa jaketnya dipakai gitu ya sob ya, kalau nggak mau menggigil di jalan gitu. Dan juga spesial di hari Selasa ini, pastinya nanti aku juga bakalan update info-info penting spesial buat kamu juga, untuk nemenin segala aktivitas kamu. Dan juga yang mungkin mau ngabarin soal informasi lintas yang sedang kamu lewatin, juga boleh banget ya sobat Rame Suara. Atau mungkin nih ya, nda aku mau OTW, tolong dong liatin spot atau daerah tertentu gitu ya, apakah macet atau enggak, juga boleh banget. Karena apa? Karena Rame Suara itu radio satu-satunya yang punya CCTV jalan di Lamongan sobat Rame Suara ya. Caranya gimana? Kalau mau lihat langsung aja ke websitenya ramesuarafm.com atau juga di aplikasi si Express Radio. Berangkat sama aku Nanda sobat tuntas sampai jam 9 pagi nanti.
1: 103,9 FM. Rame Suara.
3: Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
4: Hai. Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
8: Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
7: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawira Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, Sobat Rame Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Nah, kamu bisa banget untuk cek rutenya juga di website ramesuarafm.com atau juga di aplikasi Xpeace Radio Shop. Nah, aku mau pantau dulu yang dari Simpang 3 Telan Pucuk ya. Karena biasanya itu kan lagi padat-padatnya karena ada perbaikan jalan. Tapi di pagi hari ini, Sobat Rame Suara, aman, terkontrol, terkondisikan gitu ya. Mulai dari arah Pucuk ke Surabaya atau bahkan arah sebaliknya aman aja sob, gak ada hambatan, bahkan ini cenderung landai, gak ada keramaian banget tuh enggak. Nah nextnya aku juga mau pantau di Simpang Tugu Wingke. Sebetulnya suara terpantaunya juga lancar ya, ini gak ada lagi juga hambatan-hambatan, bahkan ini ramenya juga masih biasa, gak yang rame banget juga gitu ya. Mulai dari arah Lamongan ke Jombang, aman sob, atau ke Bojonegoro pun arah sebaliknya pun juga aman ya. Gak ada lagi tuh hambatan-hambatan, tetap terkondisikan juga. Tapi tetap harus hati-hati ya, Sobat Rame Suara, tetap patuhi rambu lintas dan juga tetap aware terhadap keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain pastinya. Next kita pantau juga di Simpang 4 Dinsos sobat. Nah ini lancar juga Sobat Rame Suara di area Dinsos atau di Simpang 4 Dinsos. Untuk kamu yang mau mampir ke warung dulu ini boleh karena udah buka ya ini warungnya sobat di perempatan. Jadi chill dulu sebelum beraktivitas gitu ya, chill dulu sebelum pusing soal kerjaan. Nah ini ada mas-mas anak-anak ini lari-lari kecil, lari-lari pagi, hidup sehat sekali ya. Oke. Jadi sebelum beraktivitas yang berat, dipanasin dulu badannya dengan olahraga gitu. Nah, kalau di Simpang 4 DPRD atau Simpang 4 Pegadaian, ini juga malah cenderungnya lengang, Sobat Rame Suara, gak ada rame, padat pun juga malah gak ada sama sekali kayak gitu.

0: Tetap hati-hati di jalan sobat, masih bareng sama aku Rande tentunya tuntas sampai jam 9 pagi nanti. Untuk CCTV-nya ini bakalan aku play ya selama 2 jam ke depan nonstop. Kamu bisa banget untuk cek di website ramesorafm.com atau juga di aplikasi Xspace Radio.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Hai Sumatera Wesara, balik lagi bersama sama Nanda di Kota Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita bakal ngobrolin sama teman-teman Pegadaian Lamongan gitu ya. Sekarang lagi digencarkan program apa, khususnya para Gen Z sekarang. Apakah sudah aware terhadap Pegadaian, apa aja konsepnya, programnya juga gitu ya. Dan untuk kamu Sumatera Wesara yang mau info selengkapnya, jadi stay tune aja. Sebelum itu, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu, ada siapa yang menemani saya di hari ini?
1: Halo, aku Erlin. Aku sebagai marketing officer di PD Pegadaian Cabang Lamongan, dan juga ada.
2: Halo, salam kenal. Saya Tias, manajer bisnis dari Pegadaian Cabang Lamongan.
0: Oke, jadi ada Kak Erlin sama Kak Tias, yes, gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan juga ini kan Pegadaian di Lamongan lagi open booth ya.
1: Betul.
0: Di Lamongan, Sumatera Wesara. Nah, boleh juga nih diinfoin sama Sumatera Wesara sekarang di Pegadaian di sini tuh lagi gencarnya program apa sih?
1: Oke, kalau lagi gencernya, lagi FOMO-FOMO-nya ini ya, teman-teman investasi emas nih. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi happening-nya investasi emas. Investasi emas kita ada namanya cicilan emas batangan dan juga tabungan emas nih, Kak.
0: Oke, berarti investasi emas ya. Betul. Itu sepertinya menjanjikan banget gak sih?
1: Betul sekali, karena memang untuk jangkanya jangka panjang nih, Kak, gitu.
0: Tapi di in this economy juga ya. Para Gen Z ini apakah sudah tahu soal investasi emas ini secara ya sejauh ini di Lamongan seperti apa?
1: Jadi kalau teman-teman yang saya jumpain di Lamongan ini cukup sekali banyak yang sudah melakukan transaksi investasi emas, terutama pakai yang cicilan emas batangan gitu, dan juga tabungan emas digital. Apalagi sekarang di Pegadaian juga ada yang namanya aplikasi Tring. Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasinya, bisa download mulai dari sekarang. Aplikasinya namanya Tring by Pegadaian.
0: Itu konsep buat investasinya tuh kayak gimana? Soalnya yang kita tahu kan kalau investasi itu ya udahlah kita beli emas, emasnya disimpan, nanti kalau butuh dijual misalnya gitu. Nah, kalau Pegadaian sendiri itu gimana?
1: Jadi kalau sistem cicil emas di Pegadaian, kita cukup DP aja pakai uang muka, lalu kita mengangsurnya mulai denom mulai tenor
0: berapa?
1: Ini katanya, Bu. Jadi kalau sistem di Pegadaian, sistemnya kita cicil ya, Kak, ya. Karena memang kita nggak ada ready stock nih, kebetulan. Jadi minimalnya pengen berapa gram nih. Lalu kita pengen tenor mulai dari 6 bulan dan sampai 5 tahun ada.
0: Oke. Maksimalnya 5 tahun?
1: Maksimalnya 5 tahun, gitu. Tapi paling minimal 6 bulan.
0: Itu apakah jangka panjangnya itu ditentukan dengan programnya emas itu atau gimana?
1: Jadi kalau di Pegadaian, sistem cicilan emas ini kita ngunci harga. Jadi ketika hari ini kita akad, ada DP, memang ada DP ya, Kak, ya. Tapi untuk angsuran sampai tenor yang kita inginkan sampai misal katakanlah 12 bulan, ini flat dengan harga sekarang. Walaupun nanti 2 bulan lagi atau 5 bulan lagi, bahkan 1 tahun lagi harga emas naik, dia tetap ngangsur di harga sekarang nih, Kak. Gitu.
0: Jadi untungnya di kita ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi sobat Rebesara yang mau nyicil emas atau investasi boleh deh di Pegadaian. Tapi untuk nyicil lewat aplikasi,
1: betul,
0: sama langsung, betul, sistemnya beda atau sama?
1: Sistemnya sama aja sih, Kak. Jadi kalau kita ada namanya aplikasi Tri ini untuk membantu teman-teman biar nggak usah ngantri di kantor atau di outlet Pegadaian. Jadi bisa mempermudah untuk transaksi investasi emas, mau buka tabungan emas, mau buyback malam-malam pun bisa, Kak, gitu.
0: Oke. Tapi semisal nih ya, ada kasus misal aku mau nyicil emas atau investasi emas dengan cicilannya tuh 1 tahun semisal.
1: Oke.
0: Okay. Tapi aku kayak nunggak gitu. Dalam 1 tahun itu aku enggak bayar atau lebih dari 1 tahun. Nah, itu gimana? Apakah nanti bakal nambah bunganya atau gimana?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijelaskan sama Ibu Tias.
0: Boleh, silakan Bu Tias.
2: Oke, akan saya jelaskan ya. Kalau misalkan kita menunggak, itu kan ada jangka waktunya ya. Misal ambil 12 bulan. Ketika di angsuran ketiga tidak bayar, itu ada denda. Nanti kalau setelah 3 kali terlambat, itu akan masuk di lelang. Nah, nanti diperhitungkan harga jualnya berapa, kewajiban yang masih ada di Pegadaian berapa, nanti ada uang kelebihan kepada nasabah. Tetap kembali kepada nasabahnya.
0: Oke, gitu. Itu kalau misalnya emas ya dimasukkan ke lelang, itu nanti buat apa? Apakah nanti orang lain yang mau beli di lelangan itu boleh? Atau tetap dikip aja atau gimana?
2: tetap boleh, seperti yang di belakang kita ini kan juga pajang barang lelang juga sama. Untuk umum bisa, nanti kita kalau tidak ada event seperti ini bisa di kantor Pegadaian, kita ada showcase-nya, bisa dipilih nanti perhiasan atau emas batangan yang diinginkan. Okay. Begitu.
0: Tapi kalau misal itu kan udah ada emas lelang, udah ada tuh yang beli, saya mau beli emas lelangnya. Nah, si pemiliknya ini mau ngelunasin, itu gimana? Apakah ada kasus yang serupa seperti itu tuh?
2: Sebenarnya ada, cuma kan kita ada perjanjian, akad perjanjian. Di akad perjanjian itu ketika sudah 3 bulan telat, 3 kali berturut-turut tidak bayar, itu kan ada one prestasi, nah itu berhak Pegadaian untuk melelang. Tapi dengan dihubungi dulu mana nasabahnya, by WA atau by surat, begitu.
0: Jadi ada reminder terlebih dulu ya. Oke. Okay. Dan juga sudah terpajang, sudah terpesan. Ini emas batangan ya. Ya ini yang paling best seller, yang paling dicari banget sama warga Lamongan yang mana nih?
1: Jadi kita ada 4 macam brand nih, Kak. Okay. Di Pegadaian itu ada Antam, ada Galeri 24, ada Lotus Archie dan juga UBS. Okay. Nah, ini yang saya pajang ini namanya Galeri 24, anak dari perusahaan Pegadaian sendiri nih, Kak. Ini juga namanya emas yang paling murah untuk harga belinya dan harga buybacknya sangat tinggi dibandingkan yang lainnya gitu.
0: Boleh di spill mungkin yang paling murahnya tuh
1: Gitu. Jadi ini paling paling kecil sendiri ya. Iya, ini 0,5 sampai kita yang paling besar itu 1 kilo. Gitu.
0: Oke, okay, berarti ini saudara soal pinjam ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti ini kalau kamu lihat saudara Mesrem ya, yang warna hijau ini.
1: Yang warna kuning.
0: Oke. Okay. Ini tuh yang paling best seller juga, yang paling dicari, yang paling ya mungkin buat teman-teman yang
1: Gen Z,
0: ya,
1: betul.
0: Mungkin yang gajinya di UMR atau di bawah UMR gitu ya. Ini yang apa rekomendasi gitu ya. Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman kuliah yang di Lamongan ini banyak sekali yang mulai menyicil dengan denom gramasi mulai 1 gram, 2 gram. Ini mereka cicil selama 1 tahun. Okay, gitu.
0: Jadi bisa dipilih, so, Profesor Ayah di Pegadaian Lamongan sudah lengkap sekali. Dan juga yang mungkin mager gitu ya, bisa di aplikasi Trim.
1: Betul sekali.
0: Karena konsepnya juga sama saja.
1: Betul. Gitu
0: ya. Dan mungkin kalau so, Profesor Ayah mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau via Instagram.
1: Oke, jadi nanti bisa WA di nomor 085-719-730-580 atas nama Kak Erlin.
0: Oke, atau di Instagramnya ada?
1: Oh, Instagramnya kebetulan belum ada.
0: Oke, okay. Sobat Promesora, mungkin kalau kamu mau konsultasi lebih lanjut lagi bisa menghubungi Promesora saja.
1: Betul.
0: Nanti kita bisa sambungkan ke Pegadaian Lamongan. Terima kasih untuk Kak Erlin.
1: Terima kasih, gitu ya. Kak Nanda.
0: Ya, gitu. Lalu Sobat Promesora, kita ketemu lagi di Konten Pojok Pintar.
3: FM Brahma Suara. Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
4: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
5: Saya ketemu sebentar, Mbak. Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
4: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
3: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
4: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni
3: dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group. 103,9 Prameswara FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama.
7: Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.
2: Prawa Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama sama Nanda, sahabat di pagi hari ini tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, gimana kabarnya sahabat Prawa Suara di hari Selasa ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga gak cuma badannya aja yang sehat gitu ya, tapi dompetnya, pikirannya, hatinya, semua-muanya gitu. Nah, aku juga mau ajakin kamu untuk ngobrol santai juga soal sensus ekonomi 2026 nih sob. Karena ya, akhir-akhir itu kan kayaknya masih banyak juga yang nanya-nanya kayaknya apa sih, kenapa sih buat di data, bukannya kita tuh udah data gitu ya dari dulu gitu. Nah, kita bahas pelan-pelan nih sobat ya. Jadi gini, sensus itu kan sebenarnya adalah cara dari pemerintah buat memotret kondisi ekonomi kita yang sebenarnya gitu. Jadi berdasarkan informasi juga, nah data ini itu nantinya murni buat pemetaan ekonomi dan sama sekali ya gak ada hubungan sama pajak sob. Jadi buat yang selama ini parno atau takut didata karena urusan pajak, jadi tenang aja ya, ini murni buat kepentingan pemetaan supaya nanti kalau misalnya nih ada bantuan ke depannya bisa lebih tepat sasaran. Seperti itu sobat Prameswara, karena memang kadang kita tuh kayak mikir ala oposnya di dota data tapi ya gak tahu oleh bantuan. Nah itu mungkin ini adalah salah satu alternatif biar gak ada lagi yang kayak gitu, gak ada lagi kejadian-kejadian yang nanti kalau ada bantuan, yang dapat bantuan orang-orang terdekatnya, dalam tanda kutip ya, oknum perangkatnya aja kayak gitu. Nah makanya adalah yang namanya sensus ekonomi 2026 ini, dan rencananya ini sepertinya sampai di bulan Agustus mendatang sobat. Nah gimana di daerah kamu, udah ada yang sensus gak? Atau belum ada sampai saat ini sobat Ramai Suara? Boleh banget untuk berkomentar barengan sama aku di pagi hari ini. Boleh lewat WhatsApp di 081-2302-1039 atau juga di audio visualnya komen aja lewat X-Space Radio.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih berawal sama Nanda, Sobat Remes Suara. Ada dari yang berkomentar di pagi hari ini ya. Ada di Mbak